0: Permisi, Mas. Mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh, Ibu, silahkan.
0: Nah, yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya, Ibu. Jadi, dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan, Bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh, Mas. Coba-coba, Mas. Saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, Mas. Kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala, Ibu. Kebetulan yang kedua ini mobil listrik. Makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung. Mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja. Sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari yang kenal ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar, teman Pro 2, dan melanjutkan obrolan kita tadi ya. Ternyata ketenangan mental yang kita dapat dari ngeliatin tanaman hias tadi tuh ternyata efek dominonya panjang banget loh, teman Pro 2. Karena kenapa? Karena begitu pikiran kita tenang dan gak sumpek gitu ya, otomatis apa coba efeknya? Betul banget teman Pro 2, kita jadi jauh lebih fokus dan juga produktif terhadap hal-hal yang kita kerjakan gitu. Dan percaya atau enggak, naruh satu tanaman kecil di meja kerja kamu atau di meja belajar kamu, itu tuh beneran bisa ngebantu kamu untuk lebih berkonsentrasi. Dan tapi setelah fakta yang Ronald sampaikan tadi, pertanyaannya pasti kok bisa? Karena ruangan kerja yang diselipin, kenapa kok bisa ada tanaman hias di meja kerja atau meja belajar bisa bikin kita lebih konsentrasi gitu kan? Karena nih teman Pro 2, ruang kerja kita atau ruang belajar kita yang kita selipin unsur alaminya, biasanya itu bikin otak kita tuh gampang nge-lag maksudnya. Nggak gampang burnout atau kelelahan mental sekalipun. Nah buat para kamu nih yang mahasiswa-mahasiswa freelance atau yang hari ini jadwalnya padet banget ya di kantor, coba deh kamu taruh tanaman hias jenis JZ Plant nih, yaitu Zamio Kulkas, atau kalau di bahasa Indonesia ini adalah kaktus mini, di samping laptop kamu, di samping layar komputer kamu, atau bahkan di depan meja kamu juga gak apa-apa. Pokoknya kamu taruh aja di meja kamu dimana kamu bisa ngelihat tanaman itu secara visual, teman Pro 2. Jadi tanaman jenis ini tuh mandiri banget, gak butuh perhatian ekstra kayak mantan kamu atau pasangan kamu saat ini. Jadi dia itu efek hijaunya tuh, walaupun dia gak butuh perhatian ekstra dari kamu, itu efek visual hijaunya tuh ampuh banget buat nyegerin mata kamu pas lagi pikiran, atau misalnya ketika kamu lagi cari ide itu lagi mentok. Jadi ini bakal jadi solusi nih.

Dan menurut Ronald sendiri sih, kenapa ini jadi solusi? Kenapa warna hijau dan warna hijau yang dari tanaman hias itu bakal bikin kamu jadi lebih apa ya namanya relax gitu dalam mencari ide? Karena nih teman Pro 2, efek naturalnya itu loh yang didapat. Karena kan kalau misalnya kita di kantor atau di meja kerja nih sekarang nih, kita melihat banyak sekali barang-barang elektronik, banyak sekali barang-barang buatan manusia, dan sedikit sekali nih unsur alamiahnya, unsur naturalnya. Nah, dengan kamu menghadirkan tanaman seperti itu, selain visual hijaunya yang bakal merangsang otak kamu untuk jadi lebih fresh, di sana juga dapat menghadirkan nuansa-nuansa yang alamiah gitu teman berdua. Ibaratnya nih ya, rasa kamu pengen liburan udah kepancing, udah terobati sedikit dengan hadirnya tanaman hias yang mungkin ada 1, 2, atau 3 di meja kerja kamu. Dan sekarang coba deh Ronald ajak kamu untuk lirik meja kerja kamu sekarang juga. Kira-kira isinya apa di meja kamu itu? Apakah cuma tumpukan berkas, gelas kopi sisa semalam karena habis lembur, atau kabel chargernya yang melilit gak jelas di meja kamu? Nah, hal-hal seperti itu teman Pro 2 yang bikin kamu makin pusing kalau kerja. Coba taruh deh satu pot aja dulu. Kalau misalnya ketagihan 2 pot, 3 pot, tapi jangan banyak-banyak juga teman Pro 2, ntar malah jadinya hutan nih meja kerja kamu. Dan kalau iya misalnya bermanfaat ya teman Pro 2, dan semoga aja Ronald berharapnya sih bermanfaat, karena Ronald juga pengen sih nyoba sebenarnya naruh tanaman hias di meja kerja Ronald biar lebih fresh gitu. Cuman sekarang karena kalau misalnya teman Pro 2 main ke RRI Denpasar ya, karena di boxnya Pro 2 kan ada di sebelah lobi utama gitu, dan sekarang tuh lagi direnovasi. Akhirnya boxnya Pro 2 atau studionya Programa 2 nih dipindahkan ke belakang. Nah, di belakang ini ada jendela nih teman Pro 2 yang menghadap langsung ke pemancar sih sebenarnya. Tapi di pemancar tersebut juga ada unsur-unsur hijau seperti tanaman-tanaman yang muncul, dan juga ada juga apa namanya cahaya matahari gitu. Jadi cukup alamiah lah nih pemandangannya, makanya lancar banget hari ini, nggak kayak biasanya gitu yang kaget gitu kalau misalnya siaran pagi-pagi.

0: Aduh, Lis. Perasaan duit 50 ribu masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah dengar sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz. Sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan. Tapi bersama, kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa. Untuk Indonesia yang lebih kuat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Nah teman produa, kalau tugas kita tuh cepat kelar, kerjaan juga lancar, dan kitanya juga jadi super produktif ya di kantor gara-gara mood kita yang bagus. Karena hadirnya tanaman hias di hidup kita yang udah kamu taruh di meja kerja kamu, ini tuh ujung-ujungnya pasti ngarah kemana teman produa? Pastinya ngarah ke dompet kita alias cuan nih. Karena kalau ngomongin soal cuan teman produa, tanaman hias ini tuh aslinya gak cuman ngasih untung secara mental aja, ya, tapi juga finansial. Kok bisa ya? Kayaknya agak ragu deh. Jadi teman produa, masih ingat gak sih beberapa waktu lalu pas tren tanaman hias sempat booming nih? Itu tuh jadi salah satu bukti kalau bukti nyata kalau tanaman hias itu udah merambah bukan hanya ke urusan mental, tapi juga ke urusan bisnis nih. Jadi dulu beberapa jenis tanaman kayak Monstera deliciosa variegata, buah mantap banget, gacor banget nih lidah ya pagi-pagi ngomongin nama ilmiah dari tanaman hias nih. Jadi tanaman itu tuh harganya sempat melambung tinggi banget teman produa. Bahkan satu daunnya aja itu bisa sepadan sama 3 gelas susu. Enggak dong, itu iklan. Beda teman produa. Bahkan satu daunnya aja itu bisa sepadan sama harga smartphone baru. Gokil enggak tuh? Sampai sekarang ya, di Denpasar sendiri antusiasmenya ini tuh masih jalan kalau Ronalia. Terbukti dengan apa? Terbukti kalau misalnya kita jalan-jalan ke Sanur nih teman produa, itu banyak banget orang yang jual tanaman walaupun tanamannya gede-gede juga sih, ada pohon juga di sana, nggak cuma tanaman hias aja. Dan juga banyak juga komunitas anak muda yang rutin ngadain plant swap alias tukar menukar koleksi tanaman. Sampai juga ada juga yang belajar ngebanyakin tanaman biar bisa dijual lagi nih teman produa. Jadi hobi yang awalnya cuma buat cuci mata di meja kerja, keterusan dong teman produa, malah bisa muter jadi tambahan uang jajan mingguan kita nih. Ini sih keren banget ya perputarannya. Manfaatnya bukan hanya di mental kita, tapi di finansial kita juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar.

lagi teman berdua, kita masih ngobrolin manfaat dari tanaman hias yang bisa kita ubah jadi hobi, yang bisa diputerin jadi cuan bahkan ya. Ternyata ada satu lagi nilai tambah nih. Waduh, nambah mulu ya dari jam 7 tadi pagi. Jadi dari pot tanaman hias satu biji itu ternyata manfaatnya banyak banget. Jadi ada satu nilai tambah lagi nih teman berdua, yang bikin tanaman hias ini tuh seolah punya magicnya sendiri gitu. Karena selain bikin dompet dan mata tersenyum, wah gimana tuh mata tersenyum? Maksudnya terkagum-kagum gitu teman berdua, tersepona lah ibaratnya. Tanaman ini tuh beneran bisa ngerubah energi atau vibe sebuah ruangan secara keseluruhan. Lah gimana ceritanya? Kalau misalnya pengen ubah vibe ruangan kan tinggal dicat aja jadi warna yang berbeda. Kok bisa sih pot tanaman hias bikin sebuah ruangan secara keseluruhan vibes-nya bisa berubah? Tenang teman berdua, ini kita bukan bahas soal cat mengecat atau bahkan hal mistis ya di dalam ruangan teman berdua. Tapi ini kita bakal jelasin gimana nih sebuah tanaman hias bisa merubah energi dan juga vibes di ruangan kamu. Jadi mau kamu akuin atau enggak ya teman berdua, ruangan yang kosong itu yang isinya cuman benda-benda mati kayak lemari, meja, kasur gitu ya, kadang emang ngasih vibes yang kaku dan juga bisa dibilang vibesnya tuh sepi gitu. Nah begitu kamu nambahin satu elemen makhluk hidup di sana, karena kita lagi bahas tanaman hias, yaitu kita hadirkanlah pot tanaman hijau di pojokan, suasananya langsung berubah total. Dan pertanyaannya, kenapa bisa berubah total? Soalnya teman berdua, ada nuansa kehidupan yang bikin ruangan itu jadi lebih hangat dan juga homey nih. Ibaratnya tanaman itu bisa ngasih jiwa ke ruangan.

Dan kalau kamu nggak percaya juga, ya udah, nih buktinya juga nih. Coba deh kamu inget-inget teman Pro 2. Misalnya pas kamu masuk sebuah coffee shop yang hits di Denpasar, atau misalnya mampir gitu ke rumah teman kamu yang interiornya banyak unsur tanaman, pasti nih first impression kamu ngerasa adem dan betah berlama-lama di sana kan. Nah itulah magicnya elemen alami buat ngebangun mood di sekitar kamu, khususnya di dalam ruangan. Dan juga nih teman Pro 2, selain ngebahas tanaman hias, Ronald juga pengen menginformasikan secara live nih. Jadi di pagi hari ini di jam 8 lewat 42 menit nih, langit di Denpasar, khususnya di RRI Denpasar ya, karena harusnya sama sih ini langitnya ya teman Pro 2, ini tuh agak mendung-mendung melo gitu. Jadi bagi kamu yang emang berangkatnya agak siang, atau memang jadwalnya shiftnya shift siang dan harus berangkat deket jam 9 nanti, kalau bisa misalnya kamu pakai kendaraan roda 2, siapin jas hujan di jok motor, atau pakai aja jas hujan dari rumah ya teman Pro 2. Mau hujan mau enggak, karena ini udah mendung, daripada kamu harus melipir ke jalan, mending dipakai aja dari sekarang.

Tahu gak sih? Halo teman Pro 2, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles Macintosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Brurberry dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.

Nah teman Pro 2, kalau dari tadi kita ngomongin enaknya punya tanaman hias ya. Tapi sebelum kamu buru-buru pergi ke tukang tanaman yang ada di sekitar kamu, ternyata nih ada satu hal penting yang wajib banget kamu perhatiin. Yaitu apa? Yaitu jangan bawa pulang abangnya. Yaitu jangan asal beli maksudnya teman Pro 2. Karena kenapa? Karena gak semua tanaman itu cocok buat gaya hidup kamu. Sama kayak bisa dibilang disamain kayak gebetan kamu ya teman Pro 2. Karena tanaman ini punya karakternya masing-masing. Contohnya aja nih, ada yang butuh disorot matahari terus-terusan. Ada juga yang lebih suka di tempat teduh gitu teman Pro 2. Ada juga kalau misalnya dicari tahu, ada juga tanaman yang rakus banget sama air. Dan ada juga nih yang tahan hidup walaupun cuma disiram seminggu sekali loh.

Dan seperti yang udah Ronald bilang tadi, kalau tanaman itu ternyata banyak banget karakternya. Nah, sekarang Ronald mau kasih tips deh buat kamu teman Pro 2. Kalau kamu sadar, misalnya kamu adalah tipe orang yang pelupa nih, super sibuk atau sering nginep di kantor, waduh, loyalitasnya tinggi banget nih ya teman Pro 2. Tolong banget jangan mulai dari tanaman yang karakternya manja dan butuh disiram setiap pagi. Nanti yang ada nih teman Pro 2, kalau kamu salah beli dengan karakter tanamannya tidak match dengan rutinitas kamu, itu tanaman malah jadi layu dan bikin kamu ngerasa jadi bersalah, jadi nambah pikiran dong teman Pro 2. Cari yang aman aja. Misalnya aja, misalnya kalau misalnya kamu sibuk nih ya, dan loyalitas kamu terhadap kantor tinggi sekali sampai nginep-nginep gitu kan. Kalau nginep sehari dua kali mah enggak, sekali dua kali mah enggak apa-apa ya teman Pro 2. Kalau nginep sehari-hari sih perlu dipertanyakan ya, itu kesehatan kehidupan kamu, life work balance kamu tuh di kantor kayak gimana? Masa setiap hari nginep sih teman Pro 2. Kalau misal kamu sibuk nih, pilih aja tanaman-tanaman kayak kaktus atau lidah mertua yang jiwa survivornya tinggi banget. Dan biar gampang, coba deh bikin mini checklist di gadget kamu sebelum kamu beli tanaman. Jadi seberapa sering sih kamu tuh beneran stay di rumah atau di kos kamu nih? Cek juga ruangan kamu dapat cahaya matahari yang cukup atau enggak pas lagi di pagi, siang, atau sore hari. Dan yang paling penting teman Pro 2, kamu siap gak nih buat konsisten untuk ngerawatnya? Dan kalau semua jawabannya udah iya, baru deh kamu bisa cus ke tempat jualan tanaman dan bawa pulang abangnya. Bukan dong teman Pro 2, bawa pulang tanamannya.

Yes, teman berdua, jadi udah jelas ya, checklist karakternya harus dipenuhin dulu biar kamu nggak salah beli tanaman dan cuman jadi korban PHP nih, teman berdua. Jadi kalau misalnya kita ngobrolin tanaman hias itu sampai deep banget nih, dari jam 7 sampai jam 9, bahkan sampai terkaget-kaget, ternyata manfaatnya banyak juga ya dari tanaman hias tersebut. Dan sekarang momen yang paling ditunggu-tunggu, mari kita cek hasil pollingnya di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar yang udah Ronald buka dari jam 6:30 pagi tadi. Dari langitnya cerah sempat mendung sampai kecerah lagi nih kelihatannya. Dan dari pertanyaan penting gak sih punya tanaman hias itu? Dan jawabannya ternyata menarik banget nih, teman Pro 2. Karena sebanyak 60% teman Pro 2 memilih penting banget. Oke, apakah terinfluence karena informasi-informasi yang Ronald sampaikan? Atau memang sudah beli sebelumnya nih? Ronald juga gak tahu ya, teman Pro 2. Dan di peringkat keduanya 25% yang memilih untuk lumayan penting. Dan sisanya di 15% sisanya ngaku gak terlalu penting karena emang belum dimulai aja mungkin ini ya. Dan semoga habis dengerin siaran pagi ini bareng sama Ronald, kamu yang 15% itu jadi kepikiran dan juga menimbang-nimbang nih untuk mengadopsi satu tanaman kecil untuk meja kamu atau untuk di ruangan kamar ataupun kos kamu nih, teman Pro 2. Dan siapa tahu juga kan, teman Pro 2, hari Selasa ini bukan cuma jadi kelanjutan minggu kamu, tapi juga jadi hari di mana nih kamu mulai merawat satu tanaman baru buat nemenin kamu. Dan karena kadang, teman Pro 2, yang bikin kita hidupnya terasa bertumbuh dan berkembang itu bukan cuma soal berhasil mencukupi target kerjaan, tapi juga dari melihat sehelai daun baru yang muncul pelan-pelan dari tanaman yang kita rawat. Dan teman Pro 2, karena ini udah jam 9:08, nanti bakal ada yang nemenin Ronald siaran nih. Dan kabar-kabarnya sih ya, hawa-hawanya yang benar nih, akan ada dua anak magang yang merupakan anak dari jurusan sastra Inggris. Oke, kita aduk bahasa Inggris ya, yang pasti Ronald kalah telak kalau itu. Tapi kita coba cari tahu nih, kenapa mereka tertarik gitu belajar bahasa Inggris. Walaupun banyak orang di luar sana ya tertarik, tapi kan setiap orang punya apa namanya alasan personalnya masing-masing. Makanya teman Pro 2, bagi kamu yang kepo banget sama sastra Inggris atau ingin memperlancar bahasa Inggris kamu dan membutuhkan alasan, setelah ini kita dengerin deh dari mahasiswa sasing nih, kenapa mereka memilih sastra Inggris ya, teman Pro 2.

0: Yes, teman Pro 2, ini dia kita udah kehadiran teman-teman dari anak-anak magangnya Pro 2 RRI Denpasar. Dan untuk saat ini kalian udah magang berapa lama, guys?
1: Kita udah magang selama
2: kurang lebih 1 bulan.
0: Oh, 1 bulan. Berarti yes, bulan kedua udah bisa siaran ya. Mengisi 1 jam siaran tapi sendiri, enggak bareng-bareng.
2: Kita udah ya perfect pair gitu loh, enggak bisa dipisahin
0: okay
2: gitu.
0: Benar. Tapi kita harus kenalan dulu teman Pro 2, walaupun mereka juga kadang-kadang sering muncul ya suaranya di sekitar jam 1 sampai jam 2 siang ya guys ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi kita kenalan dulu, siapa tahu ada teman Pro 2 yang belum kenal dengan suara-suara yang cantik jelita ini. Siapa aja nih namanya?
1: Oke, halo teman-teman Pro 2, kenalin aku di sini Mona dan juga
2: Nadia. Ya.
0: Oke, jadi ada Mona dan Nadia, mereka itu usut punya usut katanya kuliah di jurusan sastra Inggris, benar?
1: Benar.
2: Yes.
1: Masuknya
2: okay bahasa Inggris dong. Jawabnya yes.
1: Yes.
0: Oh yes, gitu ya. Yes artinya iya kan?
2: Iya.
0: Pertanyaan yang sangat receh nih teman Pro 2. Tapi dari pertanyaan yang sangat receh, Ronald pengen ngasih pertanyaan yang agak-agak berat lah buat mereka nih.
2: Waduh,
0: karena seperti yang kita tahu nih guys, bahwa bahasa persatuan kita di Sumpah Pemuda bahkan itu adalah bahasa Indonesia.
1: Oke.
0: Jadi kita coba framing dulu ya teman Pro 2. Kenapa kalian memilih untuk mempelajari sastra Inggris? Kenapa tidak memilih untuk mempelajari sastra Indonesia atau bahkan bahasa daerah? Karena dari sekian banyak jurusan yang ada di Indonesia, banyak sekali bahasa-bahasa, bahkan bahasa daerah, bahasa Indonesia. Kenapa pilihnya sastra Inggris?
1: Oke, dimulai dari siapa?
0: Dimulai dari yang paling pede dulu nih, kira-kira siapa?
1: Nadia.
0: Oke,
1: kita lempar-lemparan nih ya.
0: Oh, iya. Yaudah, dari Mona ke Nadia, huruf M apa N dulu kalau di abjad tuh?
2: M dulu.
1: Aduh, okay.
0: Ya udah, M dulu
1: kalau
0: berarti.
1: Kalau gitu aku ya. Pertanyaannya apa kak tadi kak?
0: Pertanyaannya adalah 1 tambah 1 sama dengan berapa?
1: Kenapa memilih sastra Inggris seperti
0: yes
1: itu? Okay, dari aku sendiri kenapa memilih sastra Inggris? Karena ya secara tidak langsung ya, bahasa Inggris itu sendiri menjadi bahasa yang paling dekat dengan kita. Misalnya kalau kita dengar lagu pasti bahasa Inggris.
0: Okay.
1: Terus apalagi kita tinggalnya di Bali nih kan ya kak ya, dimana kita bakal ketemu orang-orang dari mancanegara, dimana bahasa Inggris menjadi bahasa yang akan menyatukan kita gitu.
0: Oke.
1: Dan ya apa?
0: Kalau misalnya menurut Mona tuh berarti bahasa Inggris bisa menyatukan kita yang terkoneksi dengan orang luar negeri gitu ya?
1: Iya. Yes. Dan belajar bahasa Inggris bukan berarti kita nggak belajar bahasa daerah dan bahasa Indonesia sendiri kan?
0: Jadi kalau Mona sendiri berarti selain mempelajari bahasa Inggris secara akademis, berarti bahasa daerah tetap dipelajarin.
1: Of course.
0: Emang Mona dari mana?
1: Aku dari Sulawesi.
0: Sulawesi. Ya udah
1: yes,
0: kalau selamat paginya Sulawesi apa?
1: Same sih kak. Selamat pagi okay juga.
0: Oke. Yang beda untuk sapaan misalnya menyapa orang tapi menggunakan bahasa Sulawesi itu apa gitu?
1: Apa ya? Sebenarnya sejauh ini sama aja sih kalau untuk sapa menyapa ya kak. Mungkin kalau untuk bahasa pertanyaannya gitu agak beda. Misalnya mau nanya kamu udah makan dalam bahasa Sulawesi, aku ya kalau aku kan dari Sulawesi Utara, Manado. Bahasa Manadonya nganaso makang.
0: Oke, berarti masih paham nih bahasa Sulawesi ya. Tapi kalau misalnya teman Pro 2 ada orang Sulawesi dan kebetulan orang Manado juga, ternyata sapaan selamat pagi itu ada bahasa Sulawesinya, nah udah langsung aja protes ke Mona ya.
1: Waduh.
0: Nggak kan itu buat saling bertukar pikiran, buat saling sharing gitu. Mungkin Mona juga di Manado tinggalnya itu di rada kota gitu ya. Jadi kebanyakan orang mungkin menggunakan bahasa Indonesia yang baku gitu. Jadi sehingga bahasa daerahnya agak kurang ngah gitu kan. Nah mungkin ada teman Pro 2 juga yang mungkin tinggal di Manado tapi ngerti gitu sapaan selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam menggunakan bahasa Sulawesi tersebut. Gak masalah juga kan Mona. Kita sedang bertukar informasi dan bertukar ilmu aja gitu teman Pro 2. Nah sekarang kita tanya ke Nadia nih. Nadia kan?
2: Yes,
0: betul.
2: Nadia.
0: Aku sering ketukar Nadia, Nanda gitu.
2: Nadia kak.
0: Nadia
2: juga.
0: Nah ini Nadia bukan Nadia yang pernah magang di Pro 2 ya. Ini Nadia yang baru lagi teman Pro 2.
2: Yeah.
1: Banyak ya namanya Nadia ya.
0: Banyak.
2: Udah nih aku jawab nih.
0: Oke.
2: Masih kan pertanyaannya yang sama. Kenapa sastra Inggris nih dulu ya. Benar banget sih pertanyaan Kak Ronald, kenapa kita memilih sastra Inggris? Karena ya seperti yang kita tahu ya teman-teman Pro 2, jurusan sastra itu tuh ada banyak sekali, ada sastra Inggris, sastra Indonesia, sastra Jepang, bahkan ada sastra Prancis dan juga ada juga sastra Bali kan. Untuk yang bahasa daerah itu. Alasan kenapa akhirnya yang terpilih adalah sastra Inggris adalah karena pengen aja sih gitu.
0: Oke, okay. Selain pengen aja pasti kan sebelum kita pengen pasti ada sesuatu yang bikin latar belakang kita pengen itu. Kayak misalnya kamu suka sama laki-laki, ya kan? Kamu pengen sama seseorang ini karena ada suatu sebab dari orang tersebut, entah itu fisiknya, entah itu perhatiannya, karakternya, atau bahkan dompetnya gitu kan.
2: Harus ada sebab akibatnya gitu.
0: Betul
2: ya.
0: Betul sekali.
2: Jadi untuk karena bahasa Inggris tuh seperti yang kita tahu ya, ini udah banyak banget mungkin teman-teman Pro 2 dengar bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Begitu. Jadi sesimpel kalau aku pilih bahasa Inggris, aku akan go internasional.
0: Tapi go internasional itu untuk apa? Untuk nyanyi kah kayak Agnes Mo? Atau go internasional pengen ngapain gitu?
2: Banyak banget sih. Aku pengen memperkenalkan budaya kita ke luar negeri. Aku juga pengen terkenal ke luar negeri. Itu deh.
0: Bagus banget sih. Tapi ada satu pertanyaan juga. Ini harusnya, gak tahu harusnya sih, tapi kalau misalnya masuk ke sebuah perkuliahan, abis itu kita memilih jurusan tersebut, kayak misalnya aku nih film dan televisi. Kalau aku kan film dan televisi, pasti diajarin sejarahnya film dan televisi, sejarahnya kenapa film itu pertama kali ada gitu kan. Nah ini pertanyaannya bukan kapan bahasa Inggris itu ada, tapi kenapa bahasa Inggris itu jadi bahasa internasional. Kira-kira ada yang tahu gak? Karena aku tahu jawabannya.
1: Mungkin kita langsung lempar aja ke Karonal.
2: Kenapa ya Karonal?
0: Jawabannya adalah karena kenapa bahasa Inggris itu jadi bahasa internasional di zaman dahulu. Nih gak baca kan bisa dilihat semua. Ini hasil dari nongkrong guys. Jadi bahasa Inggris itu kenapa jadi bahasa internasional? Karena di zaman dulu, di zaman apa namanya, ketika Perang Dunia Pertama, Kedua, itu kan zaman industrialisasi. Tolong dibenerin ya. Nah betul sekali. Jadi Inggris itu punya pabrik industri yang sangat masif di zaman dulu. Jadi dia menciptakan barang-barang yang banyak banget. Contohnya komputer. Abis itu banyak sekali kayak laptop atau segala macamnya, chip dan segala macamnya kan. Nah makanya sebelum negara-negara lain punya, misalnya ini kayak tab, iPad ini atau tab lah, dimasukin ke Indonesia, kita kan belum punya bahasa Indonesianya, ini apa barang ini? Karena kita baru tahu, oh ini ada loh sebuah layar yang bisa dipencet-pencet, tapi kita nggak tahu namanya apa. Nah akhirnya kita pakai bahasa Inggris yang mereka ciptakan, yaitu tab.
2: Udah itu ya.
0: Iya, sama seperti komputer. Orang Indonesia pas komputer masuk, itu kita belum tahu, aduh ini namanya apa ya, kita namain apa ini alat ini. Nah karena kita belum kepikiran, tapi alatnya udah keburu kepake di masyarakat, akhirnya kita pakai serapan ke bahasa Inggris, komputer.
2: Jadinya komputer.
0: Nah itu dia, makanya bahasa Inggris itu dipakai di seluruh, hampir jadi bahasa internasional. Karena mereka saat itu produksinya masif banget, membanjiri hampir seluruh dunia produk-produknya. Di mana negara-negara tersebut itu belum bisa membahasakan atau memberikan nama terhadap produk tersebut.
1: I see, interesting.
0: Gitu. Contoh lagi. Contoh lagi nih, masih banyak. Motor. Motor kan pas datang ke Indonesia, kita apa nih, ini namanya apa ya? Gak ada kudanya. Kalau kuda mah pasti namanya Delman, kita udah punya. Nah ini pakai mesin apa namanya? Oh, pinjem bahasa Inggris aja deh, motor, dari motorcycle. Begitu. Jadi besok kalau misalnya ditanya oleh dosennya, kalian bisa jawab ya seperti yang Ronald bahas tadi. Nah, kalau misalnya ditanya dapat dari mana, itu bilangnya dapat dari nongkrong, Pak, bukan dapat dari kelas.
1: Obrolan daging.

0: Yes, masih sama Ronald dan Mona dan juga Nadia nih, teman Pro 2. Kita yes. ditemenin siaran pagi ini selama 1 jam ke depan sama mereka yang akan menjelaskan dengan secara objektif ya.
1: Baik.
0: Tapi subjektifnya mereka sih sebagai mahasiswa sastra Inggris nih. Nah, pertanyaannya adalah nih, kalau misalnya mau sharing ke teman Pro 2, mungkin masih yang SMP, SD atau SMA yang lagi dengerin nih. Mm-hmm. Itu pertama kali kalian tertarik untuk mendalami bahasa Inggris tuh kayak gimana gitu, karena Ronald sendiri nih dari SD sampai kuliah itu tidak menemukan ketertarikan untuk mempelajari bahasa Inggris. Mempelajari sih tertarik, tapi mendalaminya, kalau sastra kan udah ibaratnya mendalami,
1: yes,
0: kan
1: benar.
0: Bukan cuman bisa komunikasi aja, tapi benar-benar cari tahu mana frasa-frasa yang baik, dikondisikan dengan mental seseorang. Iya gak sih? Wah, keren banget nih teman Pro 2. Nah, kenapa kalian memilih untuk itu? Awalnya seperti apa ceritanya?
1: Oke, aku jawab pertama ya. Karena tadi Mona udah jawab pertama.
0: Ini hal yang sangat jarang nih, pengen jawab pertama nih. Kita kasih aplaus dulu berarti untuk Nadia ya.
1: Jadi teman-teman Pro 2, kalau aku secara personal ya, kenapa interestnya tuh dimulai dari apa? Jadi dari dulu tuh aku suka banget dengerin musik. Aku suka banget dengerin musik dan juga nonton film. Dan juga film-film musik-musik yang aku dengerin ya kebanyakan bahasa apa ya? Bahasa Inggris begitu. Dan juga fun fact nih, bener sih kata Kak Ronald, untuk bahasa Inggris yang diajarkan di sekolah itu tuh rata-rata memang boring dan terpaku oleh pelajaran. Jadi emang jarang sih kalau ada orang yang beneran interest, karena diajarkan di sekolah itu bener-bener sangat jarang. Pasti ada alasan dari luar seperti itu, contohnya aku.
0: Mungkin ini jadi kritikan juga ya buat dari anak muda kayak kita gitu, bahwa mungkin di sekolah untuk pelajaran bahasa Inggris mungkin bisa diformulasikan agar lebih menarik lagi. Karena banyak Ronald dengar dari teman-teman di sastra Inggris juga ya, ternyata belajar bahasa Inggris itu bukan cuma rumus simple past tense atau apanya segala gitu kan, tapi mengkoneksikan dengan karya seni yang ada, yang beredar di masyarakat gitu. Dan itu menariknya kan. Bahkan contohnya aja Nadia tadi jelasin bahwa dia tertarik belajar bahasa Inggris karena dari karya seni itu sendiri, baik itu musik ataupun film. Nah, sekarang mau nih.
2: Kalau dari aku sebenarnya hampir sama juga ya. Ketertarikan itu muncul dari kebiasaan. Dari kecil memang aku sudah diberikan tontonan kartun-kartun yang berbasis bahasa Inggris gitu loh, Karon.
0: Oke. Tapi enggak yang di dubbing pakai bahasa Indonesia berarti?
2: Enggak.
0: Jadi kita ketahuan ya teman Pro 2, di Mona di rumahnya pakai TV kabel. Banyak nih duitnya dia.
2: Waduh.
1: Orang have.
2: Iya, dan dari situ udah mulai tertarik nih kayak, wah seru juga nih bahasa Inggris. Dan waktu pas kecil di daerahku itu jujur bahasa Inggris itu masih sesuatu hal yang agak
0: tabu.
2: Iya, benar, mungkin agak pelosok ya, makanya orang-orang tuh kayak jarang menggunakan bahasa Inggris. Dan banyak banget teman-teman aku waktu kecil tuh yang kayak, aduh susah banget deh bahasa Inggris itu, yang membuat aku tuh jadi penasaran emang apa sih susahnya, dan kayak ingin mempelajari lagi lebih dalam tentang bahasa Inggris.
0: Berarti seru juga ya Nadia ini, berarti dia melihat orang susah jadi pengen tahu susahnya di mana sih.
2: Mona.
0: Jadi kayak susahnya di mana sih, jadi dia cari tahu, oh ternyata ini, ternyata susah apa gampang.
2: Sebenarnya susah gampang ya. Kalau misalnya berbicara, maksudnya berbicara sehari-hari itu mungkin gampang. Tapi untuk kayak, kan bahasa Inggris tuh juga tentunya menggunakan grammar gitu, struktur bahasanya. Kalau dipelajari lebih dalam,
1: tentunya lebih susah.
2: Iya, tricky, lebih susah.
0: Betul. Tapi nih guys, kalau misalnya yang aku tahu ya, misalnya kita apalagi sastra Inggris, berarti kan harus benar-benar paham jeroannya tentang bahasa Inggris nih. Nah, mau nggak mau kan hal basic yang dilakukan adalah bisa berkomunikasi bahasa Inggris kan.
2: Benar.
0: Dan bisa berkomunikasi bahasa Inggris itu harus dibiasakan.
2: Benar.
0: Ya kan. Nah, berarti kalian terbiasa hidup dengan bilingual, dengan dua bahasa kan.
1: Gimana
0: nih misalnya, kalau misalnya di Jakarta sendiri ya, banyak orang melakukan bilingual, yaitu di Jaksel. Orang tuh agak rese gitu, kayak ih Jaksel banget sih ngobrolnya, tiba-tiba ada bahasa Inggrisnya diselipin. Nah, kalian menemukan fenomena-fenomena seperti itu gak? Nyinyiran atau bahkan orangnya kayak, apa sih soal bahasa Inggris banget gitu?
1: Itu mah udah makanan sehari-hari.
2: Iya, tapi mungkin kalau di lingkungan kampus sih enggak.
1: Lingkungan kampus, di luar lingkungan kampus.
2: Di luar lingkungan kampus tuh mungkin orang-orang yang kayak, apaan sih gitu,
1: so Inggris.
2: Tapi mungkin lebih ke gimana cara kita memposisikan diri ya. Maksudnya kalau misalnya kita berbicara bahasa Inggris dengan orang yang mungkin kurang kurang begitu paham dengan bahasa Inggris, ya mungkin mereka bakal kagok dan jadinya komunikasi kita tuh nggak efektif gitu.
0: Betul.
2: Ya mungkin lebih ke kalau misalnya kita pakai bahasa Inggris ke teman-teman yang juga
0: bisa bahasa Inggris aja.
2: Iya.
0: Oh, tapi kalau misalnya kalian menemukan nyinyiran seperti itu, untuk mungkin untuk teman-teman sastra Inggris juga yang dengerin dan punya keresahan yang sama, kalau dari kalian sendiri deh, ketika ada orang yang seperti itu, apa yang kalian lakukan?
1: Gimana Mona?
2: Gimana kalau dia lempar-lemparan nih?
1: Iya. Kalau misalnya digituin ya teman-teman Pro 2, mohon maaf banget nih, tidak akan saya masukkan ke hati karena saya tahu work diri saya.
0: Tapi kalau Mona sendiri, kalau misalnya si Nadia berarti memilih untuk cuek gitu kan? Nah kalau Mona sendiri,
1: kalau Mona nangis.
0: Masa iya sampai nangis Mona?
2: Mungkin lebih ke kayak memberikan pengertian ke mereka ya, kalau misalnya bahasa Inggris itu sepenting itu dan kayak nggak perlu harus di apa ya,
1: ditabu-tabukan.
2: Harusnya menjadi sebuah dorongan buat mereka untuk ya belajar lebih lagi dong.
0: Iya, harusnya dijadiin lifestyle aja juga kan gitu. Kalau misalnya kita ngobrol bahasa Inggris ya udah dibiasain aja gitu, karena berguna juga. Ini yang bikin Ronald melek kenapa pentingnya bahasa Inggris itu, setelah SD masih menganggap tidak penting, SMP masih, SMA masih menganggap tidak penting. Tapi guys, ketika kuliah baru aku ngerasa, anjir bahasa Inggris ternyata penting ini ya. Pas aku baca buku, kan ada tuh buku tentang film, teknik film kan, atau estetika film. Nah itu bukunya ada versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah pas aku belajar bahasa Indonesia, itu agak ambigu semua. Karena framing itu kan namanya bingkai kan. Abis itu angle, sudut gitu kan. Nah ternyata di bahasa Inggris itu framing itu, dari satu kata framing itu artinya tuh bisa beda-beda di tiap kalimat. Dan angle itu juga gak melulu cuman masalah bidadari atau malaikat kan. Angle tuh bisa jadi sudut, bisa jadi sudut pandang. Bukan hanya sudut doang, tapi jadi sudut pandang seseorang juga. Nah ketika

Sekarang pun misalnya di SD, SMA, atau SMP, mungkin kurikulum di bahasa Inggris bisa dibilang kurang menarik gitu, ataupun belum direvolusi gitu agar menjadi lebih menarik dan lebih interaktif. Mungkin kamu bisa cari media-media lain untuk kamu belajar bahasa Inggris seperti yang dilakukan oleh Nadia dan juga Mona ya.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup di ajang APB 2026 ini pula.

0: KPI Ide Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: You're listening Produ FM RRI.

0: Yes, teman Pro 2 masih setia dengerin Ronald, Mona dan juga Nadia nih di sini. Hampir aja ada disebut nama orang lagi ya. Nih, kalau misalnya kalian kan tadi udah menjelaskan kan kenapa kalian memilih bahasa Inggris, terus ketertarikannya juga ternyata banyak banget ya. Nah, sekarang pertanyaan Ronald nih agak receh tapi harus dijawab dengan serius.
1: Oke.
0: Okay. Jadi sebagai anak sastra Inggris nih, kalian berdua ya, kalian berdua kan karena emang cewek ya. Ini beneran cewek ya teman Pro 2, gak ada cowok yang dicewek-cewekin suaranya.
1: Aduh.
0: Nah, bagi kalian sebagai cewek yang mempelajari bahasa Inggris, itu kalian agak menerima gak kalau misalnya ketemu laki-laki yang sama sekali tidak bisa bahasa Inggris?
1: Aduh, oke. Langsung saja.
0: Karena ini kan udah remaja juga ya teman Pro 2, jadi aman lah bahas kayak gini. Karena mereka udah kuliah, bentar lagi juga udah lulus gitu.
1: Gimana tuh?
0: Kalau Nadia duluan?
1: Oh Nadia, oke. Okay.
2: Oke, okay, langsung saja tidak.
0: Why? Ini pertanyaannya ada why-nya dulu ya.
1: Kenapa tuh Nat?
2: Why?
0: Nah, kenapa Nadia? Kenapa? Gak apa-apa, kan itu preferensi seseorang. Bener. Gitu. Gak masalah juga, mau iya mau enggak itu gak masalah gitu kan. Tapi kita butuh alasan, kenapa?
2: Oke, alasannya adalah komunikasi itu pasti harus dua arah. Jadi kalau satunya kita tidak berbahasa yang sama, gimana kita bisa berkomunikasi?
0: Aduh, kita kan bisa berkomunikasi pakai bahasa Indonesia.
2: Kalau aku mau yang berantem pakai bahasa Inggris gimana?
0: Keren juga nih. Berantem pakai bahasa Inggris ya.
1: Contoh-contoh berantem pakai bahasa Inggris.
0: Contoh.
2: Harus scroll chat ya.
1: Aduh. Wisata masa lalu.
0: Berarti mantan-mantannya bisa dibilang bisa bahasa Inggris semua.
1: Jangan-jangan bule semua ya?
0: Iya, jangan-jangan bule semua. Bule India ya? Lah kok ketawa? Lah kan bule bisa dari apa terima aja.
2: Ketahuan ya?
0: Oh iya, Bang. Masa? Tapi kalau sekarang si Mona, kalau Mona sendiri masih aman-aman aja atau no sama sekali kayak si Nadia?
1: Oke, kalau dari aku sih sebenarnya masih aman-aman aja ya. Kalau dia nggak bisa, akan kutuntun.
0: Nah itu, kenapa nggak dituntun Nadia? Kenapa kamu terima jadi?
1: Nggak apa-apa kan ya? Kan tapi, punya standar berarti
2: iya,
1: Nadia punya
2: standar.
0: Oh, berarti kalau misalnya Mona aman-aman aja?
1: Aman aja sih.
0: Berarti kalau berantem nggak pakai bahasa Inggris nggak masalah?
2: Iya, dia pakai bahasa Manado.
0: Oh.
2: Mana?
0: Berarti itu ya.
1: Iya.
0: Tapi sekarang nih, kalau misalnya kalian pas lagi masuk ke sastra Inggris, apa yang bikin kalian kaget bahwa ada mata kuliah seperti itu loh ternyata di sastra Inggris gitu. Kalau misalnya aku dulu ya, kalau aku dulu pas lagi pelajaran bukan pelajaran sih, tapi pas lagi ngambil jurusan film dan televisi di kuliahanku, aku agak kaget pas ternyata mata kuliah make up. Jadi laki-laki itu perlu make up juga. Karena kan perlu, dan make up tuh ada dua, make up beauty dan make up karakter. Nah, yang pertama kita make up sesama laki-laki untuk bikin cakep-cakepan gitu. Ya, pakai lipstick dan segala macam. Terus yang kedua make up karakter. Jadi misalnya kepalanya robek atau apa gitu. Jadi itu jadi satu mata kuliah. Jadi selama satu semester kita belajar make up. Itu agak kaget sih. Kalau misalnya aku pas lagi masuk jurusan film. Nah, kalau misalnya kalian apa nih sejauh ini yang bikin kalian kaget? Lah, kok ada sih mata kuliah seperti ini di sastra Inggris?
1: Kalau aku ya, yang buat aku culture shock mungkin ya, ada mata kuliah drama kak. Sebenarnya aku mikirnya kan kalau misalnya kita masuk sastra Inggris, oke, kita mempelajari soal struktur kalimat dan lain-lain. Dan ternyata di sastra Inggris juga kita disuruh untuk belajar acting.
0: Oke.
1: Tuh, itu sih kalau dari aku. Kalau dari Nadia?
0: Oh enggak, tunggu dulu.
2: Belum.
1: Oke, langsung dilempar.
2: Aku enggak kaget mendengar ini.
0: Iya, langsung dilempar gitu kan.
1: Oke.
0: Sampai kebuntut ini.
1: Oke.
0: Tapi kamu kenapa kaget? Maksudnya ada sastra Inggris, abis itu ada dramanya, yang bikin kaget itu actingnya atau bikin naskahnya atau apanya gitu?
1: Lebih ke harus actingnya sih kak. Kalau naskah ya oke, of course kita harus menyusun kalimat-kalimat tersebut kan. Oh ternyata kita juga harus turun untuk ikut mengekspresikan diri kita gitu.
0: Tapi setelah kamu mata kuliahnya udah selesai belum?
1: Udah.
0: Masih berjalan.
1: Udah belum sorry. Belum selesai.
0: Kan? Oh, belum didapetin.
1: Iya, next semester.
0: Oh, berarti belum dirasain.
2: Iya, makanya kok dia udah berbicara
1: tapi
2: seperti
1: kan kita,
2: ini.
1: Itu tuh pentas gitu kan kak bentuknya. Jadi kita udah nontonin punyanya kating-kating kita lah gitu. Jadi kayak udah punya gambaran kayak gini ya ternyata next semester yang bakal kita hadapi nantinya.
0: Oke. Jadi
1: gitu.
0: Si Mona nih pas lagi mungkin saat ini belum diambil mata kuliahnya kan.
1: Iya. Tapi pasti bakal ngelewatin.
0: Pasti bakal ngelewatin. Dan setelah sharing-sharing dengan kating kamu nih dan yang kamu lihat sendiri dengan mata kepala kamu sendiri, sebenarnya kenapa mata kuliah itu ditaruh di sastra Inggris menurut kamu yang belum ngambil nih? Kenapa penting nih drama ini?
1: Drama ini mungkin karena di luar dari actingnya ya kak. Karena kita akan berdialog menggunakan bahasa Inggris. Dan ternyata itu pentingnya karena ada unsur sastra Inggrisnya di dalamnya gitu.
0: Karena kan kalau misalnya setahu aku ya, nulis drama itu kita harus misalnya ada orang yang ekonominya di atas dan ekonominya menengah dan ke bawah. Nah itu cara bertutur dan pemilihan diksinya kan udah pasti beda dong. Nah mungkin itu yang diajarkan kenapa mata kuliah drama ini ada di dalam mata kuliah bahasa Inggris kalian. Mungkin ya.
1: Iya mungkin.
0: Karena tiap karakter kan cara ngomongnya beda-beda gitu. Yang pendidikannya mungkin udah berhenti di pendidikan sekolah dasar dengan yang menempuh sarjana, mungkin secara pemilihan kata agak beda gitu. Nah mungkin di situ kali ya, misalnya kalian yang bisa kalian explore gitu. Jadi menurut dosen-dosen kalian, kayaknya mata kuliah ini penting agar kalian bisa mengeksplor karakter dari bahasa itu sendiri ya. Nah kalau aku jadi kayak ini ya kurikulumnya bahasanya. Mungkin. Tapi
1: mungkin
0: kalau
1: karena ini ya sejalan kakak kan juga apa jurusan
0: film.
1: Jadi mungkin ngerti gitu.
0: Gak jauh-jauh dari drama, cuman dramanya di film gak di kehidupan. Tapi kalau Nadia?
2: Tapi aku sebenarnya mau punya jawaban juga untuk pertanyaannya Monat.
0: Coba.
2: Mungkin ya kenapa kita dapat gini drama itu adalah karena para dosen itu mengekspektasikan kita untuk bertanggung jawab dengan apa yang kita bikin.
0: Keren.
2: Bisakah kita merealisasikan apa yang kita buat? Kan skripnya itu tuh kita yang buat. Jadi kita realisasikan, makanya kita ada pentas itu.
0: Iya keren juga sih. Itu menarik juga sih. Itu bisa jadi pikirannya dosen juga ya. Dari angle yang berbeda tadi. Nah kalau Nadia sendiri, apa yang mata kuliah yang ada di sastra Inggris yang Nadia bikin kaget gitu lah, kok ada sih mata kuliah ini di sastra Inggris?
2: Ada dua bahkan. Enggak yang apa-apa. Sangat mengejutkan, tapi bukan dalam perspektif buruk ya.
0: Iya, enggak apa-apa.
2: Ada filosofi dan juga ada Indonesian.
0: Jadi yang pertama filosofi dulu.
2: Filosofi dulu deh. Filosofi itu tuh jujur, dosennya agak tidak masuk-masuk, jadi tidak terlalu seperti itu, tapi ya sebenarnya itu tuh mata kuliah yang sangat-sangat menarik buat aku karena aku tertarik secara filosofis tentang
1: filsafat
2: apapun. Iya maksudnya filsafat. Tapi karena dosennya mungkin selalu berhalangan hadir, jadi itu tuh selalu mandiri belajarnya begitu.
0: Tapi filosofisnya ini filosofis tentang sastra Inggrisnya apa filosofis secara keseluruhan?
2: Secara filsafat. Keseluruhan filsafat.
0: Dasar-dasar
2: bukan bahasa Inggrisnya begitu. Padahal itu menarik banget tapi belum berkesempatan belajar.
0: Padahal menurut aku sih
2: itu
0: seharusnya
2: penting banget kan.
0: Mungkin teman pro 2 ada yang udah jadi dosen gitu ya. Kalau bisa datang ya ke kelas ya. Karena penting banget ilmu dari kalian untuk student-student ini. Asik udah mulai ke Inggris-Inggrisan nih. Terus yang bahasa Indonesia, kenapa ada Indonesian apa tadi?
2: Indonesian aja.
0: Nah, itu kenapa ada itu?
2: Saya juga bertanya-tanya nih Kak Ronald, kenapa ada Indonesian? Karena kita udah di apa ya, udah ditanamkan grammar-grammar bahasa Inggris. Tiba-tiba lagi dibalikin ke grammar bahasa Indonesia. Jadi kebalik-balik gitu loh kita jadinya.
0: Tapi di mata kuliah bahasa Indonesia itu benar-benar belajar bahasa Indonesia aja.
2: Bukan struktur kalimatnya.
1: Struktur kalimat Indonesia.
0: Gitu teman pro 2. Oke deh, berarti bagi teman pro 2 nih yang pengen belajar bahasa Inggris kayak aku ya, tapi tidak menempuh secara akademis, itu cara paling gampang menurut kalian berdua. Tapi satu-satu, jangan berdua, tetap akan suaranya. Simple, tips-tips simple aja yang bisa dimulai dari mulai hari ini gitu. Apa? Misalnya dari Mona dulu.
1: Mungkin teman-teman pro 2 bisa sambil dengerin lagu bahasa Inggris. Yang nantinya secara tidak sadar kita akan kayak ingin mencari tahu gitu ini
2: muscle
1: artinya
2: memory.
1: Apa sih. Iya benar. Terus nonton film juga gak apa-apa, dimulai dari yang masih ada terjemahan Indonesianya. Kalau mungkin teman-teman pro 2 suka, bisa di rewatch tapi dihilangkan subtitle Indonesianya.
0: Jadi dihilangkan sedikit demi sedikit ya. Mungkin nonton dulu habis itu dihilangin, karena coba meresapi bahasa Inggrisnya itu, atau diarti-artikan aja ya. Walaupun di pos-pos ya nontonnya ya. Tapi gak apa-apa, namanya juga tujuan untuk belajar kan gak masalah. Tahu lu misalnya si Nadia?
2: Aku percaya Bisa karena terbiasa.
0: Oke.
2: Jadi mau tidak mau harus berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Setidaknya apapun yang kalian pikirin, coba deh. Aku mau minum. Oh, I wanna drink. I'm thirsty gitu. Jangan usah peduli guys, dibilang so Inggris kah ini kah, nggak peduli.
0: Yes, betul banget. Walaupun bahasa Inggrisnya mungkin masih salah-salah, tapi dengan memberanikan diri untuk berbahasa Inggris dengan orang yang bisa,
2: aja dulu.
0: Ntar dia bisa mengkoreksi kita gitu kan. Oke, itu dia menarik sekali ya teman Pro 2. Tapi mungkin Ronald akan coba mulai belajar dengan mereka nih bahasa Inggris seperti apa yang baik dan benar gitu ya. Benar. Dimulai dari yes and no dulu. Atau enggak dimulai dari berhitung 1 sampai 10 dulu. So teman Pro 2, ini menarik banget obrolan kita sama anak-anak magang yang sastra Inggris. Ternyata mereka santai sekali di bawah siaran ya. Walaupun mereka baru magang 1 bulan nih. Ini jarang-jarang anak magang udah bisa ngomong selancar ini. Bahkan Ronald juga awal-awal siaran dalam waktu 1 bulan kayaknya masih terbata-bata deh teman Pro 2. Tapi mereka keren banget, kita kasih applause nih di pagi hari ini. So teman Pro 2, bye-bye ya teman Pro 2. Karena ini udah mau jam 9 lewat 58 menit. Artinya jam 10 nanti bakal ada Indonesia Raya yang bakal diputerin di RRI Pro 2 Denpasar. So dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dari Box Pro 2 RRI Denpasar, tempat Ronald siaran bareng Mona dan juga Nadia, kita pamit undur diri dulu. Bye-bye dan bye-bye. Juga love you all teman Pro 2.

Dari kawasan Metropolis Hamburg 7 Pulau Denpasar. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Pagi menuju siang hari ini ya, ada Yumir yang temenin kamu buat pastinya ngobrol banyak banget topik-topik menarik untuk hari ini. Dan hari ini teman Pro 2 di tanggal 8 September 2026, beberapa hari lagi akan menjadi hari spesial tentunya untuk kita semua karena merayakan Hari Radio. Dan dalam rangkaian itu juga teman Pro 2 RRI akan hadir dengan berbagai program menarik. Salah satunya adalah Bintang Radio yang nanti akan mulai disiarkan di pukul 1 siang barengan Ayu Mira juga yang bakal temenin kamu di situ. So buat kamu yang penasaran semenarik apa sih obrolan panjang kita sampai di pukul 3 sore, stay tune di sini aja di Pro 2 FM Pasar, teman terbaik kamu.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama. Tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat ngelindungin kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi next time kalau pakai helm, ingat ya bawa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa berkat inovasi dari berbagai penemu sepanjang sejarah.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kalau kamu pikir cuma makanan yang bisa kadaluarsa, teman Pro 2, helm juga ternyata bisa loh. Karena kenapa? Karena teman Pro 2, bahan cangkang dan juga styrofoam di dalam helm itu ngalamin degradasi karena panas matahari dan juga usia pemakaian. Jadi ada saran ya teman Pro 2, yang mana masa kadaluarsa helm ini adalah jadi momentum juga untuk kamu dapat mengganti helm kamu ya. Kalau misalnya memang kualitasnya bagus, mungkin lebih terjaga secara kelihatannya ya, tapi dari segi proteksi mungkin akan berkurang. Jadi gantilah 3 sampai dengan 5 tahun setelah pemakaian.

FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Belakangan ini teman Pro 2, aktivitas bumi ini emang benar-benar jadi sorotan ya. Karena dalam beberapa momen teman Pro 2, ini gunung-gunung aktif yang ada di Bali menunjukkan gejolaknya dan tidak sedikit yang ternyata berimbas langsung ke kehidupan masyarakat di sekitar. Dan kali ini sebuah informasi menurut dari CNN Indonesia, bahwasanya Gunung Anak Krakatau itu ternyata kembali erupsi di pagi tadi, teman Pro 2. Berdasarkan informasi dari laman Magma Kementerian ISDM, erupsi ini tercatatnya sudah 3 kali dan erupsi terakhir di pukul 7.49 WIB terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 48 mm dan durasi 19 detik. Meskipun erupsinya sempat berhenti gitu ya di 6 September, tapi tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau ini masih berada dalam level 3 atau siaga dengan potensi letusan susulan yang tergolong tinggi. Untuk itu buat teman Pro 2, untuk itu ya yang akan melakukan perjalanan ke area Jakarta dan juga sekitarnya, teman Pro 2 area Jawa begitu ya, Jawa Barat, itu mungkin harus lebih waspada lagi dan memastikan situasi dan kondisi, terutama kalau penggunaan alat transportasinya adalah udara gitu teman Pro 2. Karena ya lagi-lagi yang utama adalah keselamatan dan juga keamanan. Atas apapun keputusan yang hadir gitu, mungkin beberapa di antara kamu merasakan kerugian karena bicara tentang waktu dan lain sebagainya. Tapi lebih daripada itu, yang utama adalah keselamatan kita semua, keamanan penerbangan, dan keselamatan siapapun yang ada di sekitar Gunung Anak Krakatau.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Meskipun teman Pro 2 kita ketahui bahwa gunung yang sedang aktif mungkin agak berjarak dari Bali, tetaplah kita harus waspada ya, karena kita nggak pernah tahu apakah kita akan tetap stay di sini atau mungkin ada agenda keluar gitu ya, tugas negara, jalan-jalan dan lain sebagainya. Cuman kalau misalnya di Bali pun kita harus tetap waspada, karena apa? Kita tetap ada gunung aktif di sekitar teman Pro 2. Cuman aku nggak akan bicara tentang gunungnya, tapi aku akan bicara tentang abu yang selama ini benar-benar jadi perbincangan. Bahkan teman Pro 2 banyak banget meme yang hadir menunjukkan bagaimana lapisan abu vulkanik itu menutupi entah itu rumah, entah itu kendaraan, bahkan orangnya teman Pro 2 yang lagi duduk di teras. Tapi kalau kita lihat dari kandungannya ternyata emang beragam ya. Dimulai dari silika atau partikel mineral keras yang strukturnya itu tajam teman Pro 2, kayak serpihan kaca. Tapi kalau misalnya di sisi lain, karena ini datangnya dari perut bumi, ada mineral dan juga batuannya. Pecahan kristal dan batuan yang gak larut di air dan juga bersifat abrasif atau mengikis. Sedangkan kalau misalnya lapisan asam, itu ada juga teman Pro 2. Jadi abu yang baru turun, permukaannya seringkali dilapisi zat asam yang meningkatkan sifat iritan. Jadi karena hal itulah teman Pro 2, dari abu vulkanik gak hanya cuma dilihat jadi sekedar debu ya, abu biasa, tapi menjadi abu yang sangat kaya kandungannya.

0: Tahu nggak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah nggak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman Pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman Pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang, ingat kunyah makananmu ya teman-teman Pro 2.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, memang ya abu itu satu kerasa udah pasti. Jadi kulit itu teman Pro 2 udah langsung tahu gitu ya. Karena kadang karena saking partikelnya kecil, mata kita mungkin gak terlalu ngeh. Jadi kayak bukan partikelnya jatuh, bukan kayak hujan gitu teman Pro 2, tapi kok kulitnya kok kayak ada lapisan gitu ya. Nah teman Pro 2, sebenarnya kalau misalnya di kulit dia akan bereaksi cukup parah ketika kulit kamu adalah kulit-kulit yang sensitif. Memicu iritasi dan juga peradangan, terutama karena sifat partikelnya yang tajam atau abrasif dan juga punya lapisan zat asam. Dan teman Pro 2, kalau iritasinya biasanya kemerahan ya, karena kontak langsung ini bisa nyebabin kulit kamu gatal juga, bahkan perih, panas, dan juga micu muncul ruam kemerahan. Dan adanya kerusakan lapisan pelindung, karena kalau kulit kita kan sebenarnya ada skin barrier ya teman Pro 2 ya, tapi partikel kristal dari silikanya si abu ini bisa mengikis lapisan luar kulit kita karena gesekan mekanis yang ada. Jadi itu bakal bikin kulit kita kering teman Pro 2, karena kelembapan alaminya diserap dan juga menjadikan kulit lebih kasar dan juga kaku. Di kondisi tertentu buat kamu yang ngerasa semisal nih ya, kamu datang dari Jakarta, kok aku rasa kulitnya udah beda dan lain sebagainya. Kalau masih sedang teman Pro 2, artinya tidak terjadi sesuatu hal yang terlalu parah, ya oke ya. Tapi kalau misal ternyata kamu ngerasa kok anehnya ini parah ya, jadi kamu bisa konsultasikan ke dokter teman Pro 2 sehingga kamu mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Itu dia obrolan kita untuk hari ini ya, tepatnya sampai di pukul 11 ini, karena nanti pukul 11 aku akan menyapa kamu di Info Pro 2 dan kita bakal ngobrol seputar musik sampai di pukul 12 siang.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarna ini cakarna. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Kali ini saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 Teman Pro 2 edisi hari Selasa 8 September 2026 bersama aku Ayu Mira. Untuk informasinya, Hari Literasi Internasional dengan tema Literasi untuk Manusia, Planet, dan Kemakmuran menjadi momentum memperluas pemahaman mengenai makna literasi. Literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tapi juga kemampuan memahami informasi dan lingkungan, berpikir kritis, serta menggunakan pengetahuan secara bertanggung jawab. Dosen Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Madesri Satyawati SSM HUM, kepada RRI menyampaikan tantangan literasi generasi muda saat ini tidak hanya keterbatasan akses terhadap informasi, melainkan memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Apalagi di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan dan derasnya arus informasi, masyarakat dituntut mampu menyaring informasi, memahami pentingnya keamanan dan privasi digital. Sementara itu, dosen Program Studi Sastra Indonesia FIB Unud, I Gusti Ngurah Mayun Susandika SSM HUM, menyoroti kebiasaan generasi muda dalam mengonsumsi informasi secara cepat melalui media sosial. Menurutnya, kecepatan tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan memeriksa kebenaran informasi dan memahami konteks secara utuh. Mayun juga menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai jembatan pengetahuan untuk mengedukasi masyarakat agar bisa menyaring informasi di tengah era digital. Penguatan literasi digital juga dibarengi dengan kearifan lokal dan etika diharapkan membentuk karakter masyarakat yang kritis dalam menghadapi perkembangan teknologi. Teknologi tidak hanya dimanfaatkan untuk memperoleh informasi, tapi juga sebagai sarana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga lingkungan, dan mendukung kemakmuran bersama. Demikianlah Info Pro 2 edisi siang hari ini.

bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali Era Baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Brizia Jody, teman Pro 2. Ini jadi musisi yang bakal kita obrolin selama 1 jam ke depan ya. Dan usut punya usut, sebelum kita ngobrolin tentang karyanya, ada kabar bahagia datang dari kehidupan pribadinya, teman Pro 2. Iya, karena kabar bahagia ini baru saja diumumkan melalui unggahan Instagram teman Pro 2. Jadi penyanyi muda berbakat ini baru saja mengumumkan kehamilannya bersama dengan sang suami teman Pro 2, Jonathan alias Alden MCI 9. Dan bersamaan dengan pengumuman itu, Brizia juga bagiin potret kebersamaan yang sudah terlihat baby bump-nya teman Pro 2. Pelantun rindu dalam hati ini juga ngaku udah gak sabar ya buat nantiin hadirin sang buah hati sekaligus nyambut peran barunya sebagai seorang ibu. Yang bercerita juga sempat menyimpan kabar ini selama beberapa bulan sebelum akhirnya memutuskan untuk mengumumkannya ke publik teman Pro 2. Tapi emang ya kalau misalnya diikutin karirnya gitu dari dulu lagunya centil-centil teman Pro 2, dari menunggu jadi pacarmu, sekarang udah jadi istrimu dan juga mengandung anakmu. Tapi gak ada lagunya ya, lagunya cuma menunggu jadi pacarmu, jadi aku puterin yang itu aja deh ya.

ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Kita masih membahas tentang satu musisi yang datang dengan kabar baiknya, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya dilihat lagi, ternyata karirnya Brisia Jody sudah berlangsung lama, teman Pro 2. Bahkan saat ia masih kecil, di usia 3 tahun dia udah tahu kalau dia itu suka bernyanyi, teman Pro 2 ya. Tapi menginjak ke 10 tahun, saat itulah mulai mengasah keberaniannya untuk bernyanyi di kafe-kafe. Nah, kamu 10 tahun masih ngapain, teman Pro 2? Ada enggak yang masih manggil-manggil teman ke rumahnya? Melali yuk gitu ya. Eh, putu-putu melali yuk. Tapi kalau seorang Brisia Jody, teman Pro 2 udah bernyanyi tuh ya dari kafe ke kafe. Jadi enggak ada tuh main-main mungkin di sela-selanya karena dia lebih hobi bernyanyi. Cuman kalau diingat lagi ada karya sebelum dia benar-benar debut, teman Pro 2, itu adalah dengan kolaborasinya di media sosial. Dan bahkan sampai pernah berkolaborasi dengan musisi Alfie Rev, teman Pro 2, yang saat itu dia belum seterkenal itu, yang akhirnya dibukakan jalan kembali untuk masuk di ajang yang cukup bergengsi di Indonesia ya, yang kaitannya dengan musik. Cuman dari sini kita juga mengingat bahwasannya segala sesuatu bisa start dari hal kecil. Jadi buat kamu-kamu yang punya kesamaan sama Brisia Jody, kesamaan apa tuh Mira? Sama-sama suka nge-cover lagu, meng-upload lagu. Mungkin gak hanya Brisia Jody yang akan beruntung di jalur itu ya. Mungkin kamu selanjutnya.

0: about a thing. Don't you worry about it.
1: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
2: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
1: Ih, lebay banget sih Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
2: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
1: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
2: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
1: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh, udah diingetin Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
3: Yuk, tarik secukupnya.

pilihlah aku jadi apa ya? Jadi teman kamu aja deh, teman perdua, teman yang menemani kamu di udara, siap untuk memutarkan requestan kamu dan siap juga membagikan banyak informasi menarik buat kamu. So, gabungan aja teman perdua buat hari ini. Ada beberapa yang udah gabungan nih ya. Yang request lagunya Doljelani, ini dari Zulfikri. Terus Lara juga bergabung. Silahkan di info requestnya apa, Lara. Terus ada juga yang request lagunya Vanessa Z yang Menjauh. Ini gak ada namanya ya. Terus ada juga Marurat Panjaitan yang gabungan. Oke, aku bakal puterin singlenya yang memungkinkan untuk playlist yang hari ini ya. Dan buat temen Pro 2 yang belum diputer single-single favoritnya, boleh dikabarin aja aku maunya request apa, salam buat siapa, dan bagaimana. Dan karena kita ngobrolin Brisia Jody, jangan kemana-mana ya. Kita masih lanjut balik lagi ke situ karena dia punya banyak banget prestasi dan juga penghargaan teman Pro 2. Apalagi dengan lagunya Dengan Caraku yang featuring dengan Arsy Widianto, ini memang menang di berbagai penghargaan. Sebut aja kayak AMI Award, Silat Award, Dahsyatnya Award, SCTV, Billboard Indonesia Music Awards, dan banyak lainnya teman Pro 2. Bahkan selain berprestasi di dunia tarik suara, Jody juga ngembangin karirnya di dunia seni peran seperti membintangi sejumlah film pendek dan layar lebar kayak Marcellati di tahun 2018 dan Denting Kematian di 2020.

0: Pemirsa, pusat vulkanologi dan
1: katanya ada gunung meletus. Tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih kalau masih dengarkan Pro 2 FM Denpasar. Yes, still with me Ayu Mira, teman Pro 2. Dan mengingat satu buah lagu dari Bricia Jodi ini memang jadi sentuhan tangan dingin dari Yofi Widianto, teman Pro 2, karena memang diciptakan sama maestronya ya. Tema cinta juga relatable banget, teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu-kamu teringat dengan lagu ini, mungkin teringat dengan masa muda ya. Siapa yang bilang aku udah tua, Mira? Oh iya, sorry teman Pro 2. Ya, gak bermaksud tapi sengaja. Tapi teman Pro 2, buat kamu-kamu ya yang bisa membayangkan lagu dengan caraku, ini juga ternyata jadi pepaduan karakter suara atau chemistry yang kuat antara Bricia Jodi dan juga Arsy Widianto. Karena kalau Bricia itu tipenya kan mellow, lembut, dan punya nuansa serak tipis ya, yang khas banget. Sedangkan Arsy itu bersih pop dan juga romantis. Apalagi dibuat aransemen musiknya pop ballad modern, teman Pro 2. Ini terdengarnya romantis tapi gak kuno ya. Jadi porsi pembagian vokalnya juga dibuat seimbang, saling menyahut, dan puncaknya ada di harmonisasi bagian bagian di lagu yang memang terdengar megah tapi juga tetap terasa hangat. Tapi karena aku udah puterin lagunya, nanti next time aku puterin lagunya yang lain, teman Pro 2 ya. So itu dia obrolan kita di Pro 2 Headlist. Thank you so much for listening. Karena nanti aku akan kembali dengan informasi menarik lainnya seputar kuliner di pukul 12 sampai dengan 1 siang. Cuman teman Pro 2, aku juga mau ingatin kamu, tepat di pukul 12 nanti kita akan hening sejenak untuk maturkan puji Trisandya untuk umat Hindu dimanapun kamu berada.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Maju terus, pantang mundur.
3: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.
2: Maju terus, pantang mundur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pina ke watu ning kar pasir rang lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajemah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

0: anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: helm sih, bahaya tahu.
1: Ah, santai aja kali, kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini, pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Come back teman Pro 2. Ada Yumira di sini ya, teman Pro 2 yang bakal ngobrol-ngobrol seputar kuliner. Buat kamu ada enggak sih yang enggak teman Pro 2, terutama pecinta buah-buahan ya. Ada beberapa tipe buah-buahan tuh yang gampang banget layu. Layu rusak ya. Gimana ya? Ya begitulah teman Pro 2. Karena kenapa, salah satunya adalah strawberry. Aku barusan bawa dari Brugul gitu misalnya teman Pro 2. Tar aja gitu 3 jam kemudian, kok udah ada ya strawberry yang tadi seger itu. Aku lihat bagian yang belek-beleknya teman Pro 2. Di situ kan titik kita berpikir kayak, ih kok buahnya udah gak bagus lagi ya. Nah ini sebenarnya beralasan teman Pro 2. Karena memang ya bisa dikatakan si strawberry ini mudah kehilangan air. Jadi teksturnya cepat lembek dan juga keriput. Apalagi strawberry juga tipe buah yang mudah ditubuh jamur teman Pro 2. Permukaannya lembab, mengandung gula, dan ini adalah kondisi yang disukain sama jamur. Kalau dari Bedugul ke Denpasar teman Pro 2, perubahan suhunya kan kerasa banget ya. Ini juga yang mempercepat kerusakan, karena metabolisme buah dan juga pertumbuhan mikroorganisme ini akan berlangsung lebih cepat. Dan kalau terlalu basah teman Pro 2, kalau dicuci terus disimpan dalam keadaan yang basah, nah di sini juga membuat si strawberry cepat berjamur. Dan kalau ada buah yang memar atau terluka teman Pro 2, jadi titik rusaknya itu jadi titik awal pembusukan. Tapi di balik strawberry yang mudah layu itu teman Pro 2, dan mudah bisa dikatakan rusak gitu ya kalau tidak terjaga, ada beberapa cara untuk mengolahnya menjadi lebih sedap teman Pro 2. Kira-kira apa? Nanti informasinya buat kamu, stay tune di sini aja.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama. Tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Supaya nggak cepat busuk, teman Pro 2, cepatlah si stroberi diolah. Ada banyak banget olahan stroberi yang sebenarnya enak banget dinikmati ya. Dimulai dari yang paling simpel adalah jus. Dan jus nggak cuma bisa dinikmati langsung ditelan gitu, teman Pro 2, tapi kalau mau dibekukan, jadilah dia si es krim stroberi. Dan tingkat kekentalan atau kepekatan dari rasa buah stroberi juga kamu bisa sesuaikan ya, kalau memang kamu membuatnya, teman Pro 2. Tapi lebih daripada itu, kalau misal kamu pengen yang agak repot sedikit aja, kamu bisa membuat selai, teman Pro 2, selai stroberi. Aku sih kalau dulu ya, kalau ditanya waktu kecil suka makan roti, lebih banyak itu pakainya topping apa? Jawabannya adalah selai stroberi, teman Pro 2. Ketimbang coklat, keju, meses, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kamu punya banyak stroberi gitu ya, supaya dia gak rusak, kamu bisa olah menjadi yang namanya selai, teman Pro 2. Karena caranya mudah, cukup memasak stroberi dengan sedikit gula dan sedikit perasan lemon, teman Pro 2. Kemudian diaduk sampai rata dengan api kecil saja. Terus ya sudah deh, kamu toplesin, teman Pro 2, dan tutup toplesnya ketika jamnya sudah dingin. Itu dia caranya, mudah, disimpan di lemari es, juga bisa memperawet jam kamu atau selai kamu. Gampang kan? Tapi kalau misalnya udah ada buahnya, sekarang tinggal niatnya.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.

Terima kasih kamu masih konserin Pro 2 FM Denpasar. Dan bicara tentang olahan strawberry, teman Pro 2, si selai gak cuma bisa jadi pengoles roti saja, teman Pro 2 ya. Kita buat strawberry milk yuk. Dari selai strawberry yang sudah kamu punya, teman Pro 2, yaudah tinggal kamu tuangkan mungkin barang 1 atau 2 sendok ke gelas. Terus kamu tinggal campurkan dengan susu dingin. Kalau mau ditambah es batu juga boleh, teman Pro 2, tapi rasanya sesimpel itu ya. Selih jadi susu, ya udah melengkapi makanan kamu. Dan pastinya teman Pro 2, kalau pengen lebih effort ya, jangan roti tawar biasa yang kamu beli di supermarket aja. Mungkin kamu bisa buat pancake, teman Pro 2. Jadi pancake yang sudah jadi diolesi dengan selai strawberry ditemani dengan strawberry milk. Ini jadi makanan yang bakal cocok banget buat afternoon tea gak sih?

0: Itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Terima kasih kamu masih setia mendengarkan Pro 2 FM Denpasar. Love Me Nile by Kaigo, teman Pro 2, temani kamu di menit 52 lepas dari pukul 12 siang. Dan ini juga mengakhiri perjumpaanku sementara dari studio Pro 2. Karena akan berpindah sebentar lagi teman Pro 2 ya. Di pukul 1 siang kamu akan ikuti audisi putaran pertama Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Denpasar. Nanti balik lagi bareng aku dan juga Yogi di pukul 1 siang nanti.

0: power, the power, power. Papalado.
1: Tahu gak sih? Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangpuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

0: 95,3 Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Apa kabar siang hari ini ya? Jangan lupa, siang ini kamu bakal dengar dan juga saksikan audisi putaran pertama Bintang Radio Indonesia RRI dan Pasar. Hari ini langsung dari Studio Ramayana bersama dengan host kita ada Yogi Ari dan juga Ayu Mira. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70,
0: inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Guna menyambut Hari Radio ke-81.
5: Wow, pastinya semangat sekali untuk menyambut hari dari Radio ke-81 dalam rangkaian dari RRI Fest ya. Dan bersama dengan kita berdua ada saya sendiri, Yogi Ari di sini.
4: Dan saya Ayu Mira pastinya.
5: Dan akan membantu kegiatan kita pada hari ini bagaimana keseruannya dari Bintang Radio Indonesia yang telah menjadi ikon Radio Republik Indonesia tentunya. Kompetisi ini juga diselenggarakan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pengembangan seni suara serta menggali potensi remaja di bidang seni dan juga olah vokal.
4: Betul sekali. Dan mengingat audisi ini ya, dari sekian banyak peserta akan dipilih satu terbaik putra dan satu terbaik putri yang nantinya akan mewakili RRI Denpasar ke babak penyisihan Korwil 7 yang nantinya ini akan berkesempatan juga nih Yogi dan juga teman Pro 2 untuk melaju ke nasional antar Korwil.
5: Wow, jadi tidak sabar bagaimana keseruan, tapi sabar dulu karena kita juga bakalan siap nih ya. Mau kasih informasi juga untuk kamu-kamu semua nih teman Pro 2 yang ingin mendukung seluruh finalis dari Bintang Radio edisi Denpasar kali ini, bisa langsung aja nih untuk memberikan vote-nya melalui dari website-nya kita bintangradio.rri.id. Dan juga ya, kami informasikan ya, untuk posting kali ini bakal ditutup pada tanggal 20 September 2026.
4: Betul.
5: Masih ada kesempatan ya Mirah ya.
4: Iya, nanti setelah dimulai jadi kita akan cari tahu siapa yang lagi-lagi votingnya ditutup di September tanggal 26 nanti. Dan kita juga ingetin Yogi, karena teman Pro 2 kita ada di seluruh penjuru.
5: Wow.
4: Ini bisa didengerin di mana aja nih.
5: Iya, jadi untuk teman-teman semua yang kepingin tahu bagaimana keseruannya dari Bintang Radio edisi Denpasar kali ini, bisa langsung aja ditonton juga dan live secara langsung di YouTube kita juga ya.
4: Betul, dan juga streaming di www.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital.
5: Dengerin juga di 95,3 tentunya.
4: Betul
5: ya.
4: Betul sekali,
5: itu paling
4: ya
5: penting.
4: Itu paling penting. Dan Yogi dan seluruh teman Pro 2 tentunya terselenggara acara yang sangat luar biasa ini tentunya atas dukungan berbagai pihak.
5: Wow.
4: Dan juga sponsor pastinya.
5: Boleh dong kita ucapin terima kasih ya Mira.
4: Betul,
5: ya.
4: Betul, jadi kita akan ucapkan terima kasih kepada pendukung Bintang Radio Indonesia RRI Denpasar tahun 2026. Kita ucapkan terima kasih kepada Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Kamboja, Pemerintah Kota Denpasar, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Kemudian kami ucapkan terima kasih pula kepada PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Bali. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Cheers Mineral Water.
5: Dan tentunya kami ucapkan terima kasih juga nih Amira kepada Krishna Holding Company atau PT Krishna Group. Terima kasih juga kepada Dompet Sosial Madani, Green Place Hotel Sanur, dan juga Monumen Perjuangan Bangsal. Tidak cuma itu aja nih Mirah ya, ada mitra-mitra yang kita ajak untuk berkolaborasi juga nih.
4: Iya, ada siapa saja?
5: Siapa saja kah itu? Ini dia, ada McDonald's Nangka Utara, terus kemudian ada Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan Provinsi Bali, serta Dinas Sosial Kota Denpasar.
4: Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan acara hari ini ya Bintang Radio.
5: Betul.
4: Yang sekaligus menjadi rangkaian pada RRI Fest.
5: Wow, jadi makin gak sabar lagi ya untuk tahu kayak gimana penampilan dari seluruh peserta. Tapi tidak afdol nih ya Mira.
4: Kalau
5: kita tidak mengenal dewan juri kita satu persatu.
4: Betul, karena namanya ada kompetisi, artinya ada juri. Oke, kita akan perkenalkan dewan juri kita yang pertama. Beliau adalah penyanyi pop Bali.
5: Wow.
4: Kemudian juara BRTV tingkat nasional, kemudian juga sebagai juri berbagai kompetisi baik itu di daerah, nasional begitu ya. Dan juga sebagai tim pembina dan pengamat parade lagu K-pop Bali.
5: Wow, langsung saja siapa?
4: Langsung saja kita sambut, kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Ada juri pertama, Ana Agung Ayu Alit Adiari SH.
5: Halo, luar biasa sekali ya.
4: Selamat ini besok siang,
5: kita
4: Ibu.
5: Kita harus dress up juga ya.
4: Iya. Ini aura-aura diva ya.
5: Aura-aura diva ya, menyembur.
4: Kalau kita apa? Aura-aura.
5: Tenang-tenang, kita masih bisa aur-aurin lagi.
4: Oh, iya.
5: Oke, selanjutnya juri kedua ya. Ada produser bintang Dewata Record, penyanyi dan juga pencipta lagu pop Bali. Langsung saja, ini sudah ingu-ingu. Udah ungu-ungu terong banget nih ya.
4: Iya.
5: Kita panggilkan ini dia, Dek Jun. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi pengen pakai jas juga deh.
4: Iya, jangan minjem tapi ya. Jangan pinjam-pinjam Dek Jun ya. Mau menjuri ya, jangan.
5: Selanjutnya Mira.
4: Selanjutnya, dewan juri kita yang terakhir. Ini adalah part of RRI Denpasar ya.
5: Asik banget.
4: Kebanggaannya. Ini biasanya konten kreator juga. Tapi kali ini sebagai MD Pro 4, kemudian sebagai pencipta dan penyanyi pop Bali. Dan juga meng-arrange musik pop Bali.
5: Siapakah dia?
4: Kita sambut juri ketiga kita, Iputu Adi Sutirta atau Bli Kejun.
5: Oh, asik. Ini lebih terkenal lagi ya di RRI ya.
4: Di RRI jangan ya. Mengudara terus.
5: Mengudara
4: tugasnya soalnya ya. Yogi ya.
5: Baiklah, semangat untuk ketiga dewan juri. Semoga bisa menilai dengan secara objektif dan tentunya dengan kategori-kategori yang sudah ditentukan. Karena sekarang waktunya kita bakalan mau kasih tahu juga nih kepada seluruh teman Pro 2 untuk peraturan. Aturannya apa aja, tata tertibnya kita bakalan sampaikan satu persatu ya Mirah ya.
4: Betul, jadi dalam audisi kali ini tentunya ada berbagai aturan ya dalam putaran pertama Bintang Radio Indonesia RRI Denpasar. Untuk itu kepada seluruh pihak gitu ya, kita harapkan untuk dapat memperhatikan dan menaati tata tertibnya.
5: Oke, satu persatu dulu karena kategorinya cukup banyak. Untuk peserta terlebih dahulu ya, di mana nih peserta tidak diperkenankan mengganti lagu maupun nada dasar yang sudah ditetapkan tanpa seizin panitia. Kemudian peserta yang dipanggil berturut-turut 3 kali dan tidak tampil ke atas pentas nih ya Mira, dinyatakan mengundurkan diri. Kemudian saat tampil di atas pentas terutama, peserta tidak diperkenankan berhubungan dengan juri. Terus juga tidak diperkenankan mengulang lagu. Kecuali dengan dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan teknis dari panitia dan harus seizin dari dewan juri juga. Dan terakhir, peserta menunggu jadwal tampil di tempat yang telah disediakan oleh panitia, which is mereka sudah ada di ruang tunggu sekarang ya.
4: Betul sekali, jadi sudah di area khusus begitu.
5: Setuju.
4: Dan kali ini juga dari penilaian dan juga hak dewan juri. Yang pertama adalah pastinya penilaian dewan juri memiliki bobot 70% dari total penilaian akhir.
5: Wow, lumayan tinggi ya. Jadi dewan juri punya bobot nilai 70%. Kemudian apalagi tuh Mira?
4: Kemudian ada juga penilaian yang akan dilakukan oleh dewan juri ini nanti itu berdasarkan kualitas vokal, teknik vokal, kemudian ekspresi, interpretasi lagu, dan juga penampilan.
5: Banyak ya?
4: Banyak dong. Dan selain itu, para dewan juri juga berhak meminta pengulangan lagu apabila terjadi kesalahan teknis yang disebabkan oleh gangguan listrik maupun peralatan teknik dan lain-lain yang menurut dewan juri perlu dilakukan pengulangan. Dan selain itu nih, dewan juri berhak menghentikan penampilan peserta jika poin penilaian yang dibutuhkan itu telah dirasa cukup. And then, the last but not least, itu adalah keputusan dewan juri bersifat mutlak.
5: Wow, jadi tugas dewan juri cukup berat ya.
4: Berat
5: untuk menilai
4: sekali ya.
5: Bagaimana peserta nantinya tampil satu persatu. Dan tidak lupa juga peran peserta dan juga pendukung itu sangat penting. Karena para pendukung yang sekarang lagi menonton dan juga ingin mendukung peserta lainnya, itu juga bisa melakukan penilaian voting. Nah, penilaian voting itu memiliki bobot 30% dari total penilaian akhir, Mira.
4: Okay.
5: Lumayan banyak ya.
4: Lumayan ya.
5: Nah, jadi voting itu dilakukan pada website resmi Bintang Radio Indonesia atau bintangradio.rri.id. Kemudian voting pada audisi tingkat satker itu ditutup pada tanggal 20 September 2026. Jadi ayo sekarang bisa langsung di voting gitu ya.
4: Dan mengingat juga kita saat ini ada di Studio Ramayana begitu ya, ada penonton. Jadi untuk penonton juga kita ada tata tertib yang harus diikuti, yaitu penonton yang diperbolehkan berada di dalam studio Papayana, hanya keluarga dan kerabat peserta yang sedang tampil. Mm-hmm. Dan peserta lain akan menunggu di tempat yang telah disediakan oleh panitia. Dan untuk penonton juga tidak diperkenankan mondar-mandir saat penampilan peserta.
5: Apalagi di depan kamera ya. Cukup kita aja yang mondar-mandir depan kamera.
4: Dan peserta Yogi dan ya, peserta. Cukup Yogi ya.
5: Oke, dan ketiga, pengambilan foto hanya boleh dilakukan dari area penonton saja dan tidak mengganggu area dari dewan juri. Apalagi dijampak dewan juri nggak boleh banget ya. Terus kemudian tepuk tangan hanya boleh dilakukan pada saat peserta selesai membawakan lagu. Itu dia tata tertib audisi Bintang Radio 2026 LPP RRI Denpasar.
4: Dan ya Yogi, kini kita tidak akan berlama-lama lagi. Kita pastikan dulu dewan juri kita ketiga-tiga apakah sudah siap ketiga dewan juri. Baik, jadi untuk penampilan peserta ini akan secara acak begitu ya. Aha. Dari putri kemudian ke putra sesuai dengan nomor undinya.
5: Betul.
4: Masing-masing.
5: Jadi formatnya tuh dipanggil satu persatu dengan yang mana putri terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan putra gitu sesuai dengan nomor undinya juga ya.
4: Oke. Dan untuk itu kita akan pastikan apakah sudut dari peserta sudah siap untuk tim panitia
5: sudah.
4: Dari peserta
5: aman. Segera.
4: Sembari kita menantikan juga kembali kita ingatkan bahwasannya selama berlangsungnya audisi pertama ini ya bisa selain didengarkan melalui Sman 5,3 FM secara live juga bisa disaksikan.
5: Di mana aja tuh Mira?
4: Di YouTube RRI Denpasar.
5: Yeah.
4: Dan pastikan sudah subscribe dulu ya.
5: Nah, maka dari itu langsung saja kita panggilkan untuk penampilan yang pertama.
4: Iya. Nah, ini adalah nomor undi tampil 1 dari kategori putri atas nama Cokorda Istri Mas Mara Dewi dengan judul lagu Kuingin dari Ruth Sahanaya dengan Nada Dasar E dan juga Si Patokan lagu Sulawesi Utara dengan Nada Dasar A. Untuk itu teman Pro 2 selamat menyaksikan.

0: Terima kasih.
1: Baik, itu dia tadi penampilan dari Cokorda, istri Mas Semara Dewi. Luar biasa sekali ya, dan sudah memberikan penampilan terbaik di audisi kali ini. Untuk yang pertama ya, Mira ya. Untuk itu langsung aja kita akan menuju ke penampilan selanjutnya dengan nomor undi 2, kategori Putra, atas nama Adventinus Parulian Sitorus, dengan judul lagu Firasat dari Marcel, nada dasar A, dan Butet lagu Batak dengan nada dasar G mol. Untuk itu kita panggilkan Adventinus Parulinan Sitorus. Sekali lagi kita panggilkan Adventinus Parulinan Sitorus. Baik, sekali lagi kita panggil Adventinus Parulian Sitorus. Karena peserta tidak hadir, maka kita anggap mengundurkan diri. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan panggilkan ke peserta selanjutnya. Di mana kategori Putri kembali dengan nomor tampil undi 2 atas nama Alia Rosidi. Di mana judul lagu yang akan dibawakan Bila Raisa, Bila dari Raisa, nada dasar A. Dan juga Sowe Ora Jamu, lagu Jawa dengan nada dasar Bass. Untuk itu kita panggilkan Alia Rosidi.

Baru ditampil dua kategori putri. Terima kasih. Dan teman Pro 2, seluruh pemirsa dan juga pendengar, jadi kita akan langsung saja beranjak ke penampilan selanjutnya, yaitu dari nomor undi tampil 3 di kategori putra atas nama Ikomang Adi Pranata Putra dengan judul lagu yang pertama yaitu Firasat dari Marcel dengan Nada Dasar B, dan juga judul lagu Butet, lagu Bata dengan Nada Dasar G.

untuk peserta yang sudah tampil, selanjutnya kita akan kembali memanggil nomor undi tampil 3 kategori putri atas nama Ama Bella Tias Utami, di mana akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali dari Mahalini dengan nada dasar F Crash dan juga Sue Oranjamu dengan nada dasar F Crash. Untuk itu langsung saja Ama Bella Tias Utami.

Terima kasih untuk itu, kami silakan. Itulah dia penampilan dari nomor undi tampil 3 kategori putri. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari nomor undi 4 kategori putra dengan nama Jefferson Franciscus Sergio Mali dengan judul lagu Firasat dari Marcel dengan nada dasar F, dan juga lagu Bolelebo lagu Nusa Tenggara Timur dengan nada dasar F.

Baik, terima kasih. Itu dia penampilan kategori putra dan kita akan kembali lagi menuju ke kategori putri dengan nomor undi tampil in nomor 6 atas nama Putu Anindita Minowa, di mana akan membawakan lagu Teganya Kau dari Liodra dengan nada dasar Dekres dan juga Si Patokaan lagu Sulawesi Utara dengan nada Akres. Untuk itu kita panggilkan Putu Anindita Minowa. Sekali lagi kita panggilkan Putu Anindita Minowa. Satu kali lagi, Putu Anindita Minowa. Baik, dikarenakan peserta tidak hadir, maka kami nyatakan mengundurkan diri. Selanjutnya, kita akan beralih lagi menuju kategori putra dengan nomor undi 5. Atas nama Yusuf Nathanael Simanjuntak, di mana akan membawakan lagu Firasat dari Marcel dengan nada dasar C dan juga Butet lagu Batak nada dasar G. Untuk itu kita panggilkan Yusuf Nathanael Simanjuntak.

0: luar biasa sekali itu dia penampilan yang sudah kita saksikan. Dan selanjutnya Mira bisa kita panggilkan lagi ya.
1: Betul, karena baru saja kita menyaksikan penampilan dari kategori putra. Kini kita akan beralih ke kategori putri dengan nomor undi tampil 8 atas nama Kira Nadita dengan judul lagu Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito dengan Nada Dasar Bass dan juga Sipatokaan dari lagu Sulawesi Utara dengan Nada Dasar C.

0: Makasih.
1: Terima kasih, itu dia tadi penampilan untuk kategori putri. Dan kita akan kembali beralih ke kategori putra, yang dimana nomor undi selanjutnya adalah nomor tampil 6 atas nama Kevin Immanuel Sipayung, dengan membawakan lagu Firasat dari Marcel, nada dasar bass, dan lagu Butet, lagu Batak dengan nada dasar Gis. Untuk itu langsung saja, Kevin Immanuel Sipayung.

Baik, terima kasih itulah dia penampilan dari kategori putra. Untuk itu kami silakan. Dan selanjutnya kita akan beralih ke kategori putri ya Yogi ya. Dan kategori putri kita akan menyaksikan penampilan dari nomor undi tampil 9. I Gusti Ayu Satyarani Daniswari Bahagia, yang mana pada kesempatan kali ini akan membawakan lagu dengan judul Bawa Dia Kembali dari Mahal Ini dengan nada dasar Gis, dan juga lagu Butet, lagu Batak dengan nada dasar G. Disilakan.

Baik, terima kasih. Itu dia nomor tampil 9. Dan kita akan lanjut lagi untuk memanggilkan nomor undi tampil 8 dengan kategori putra atas nama Elit Agusril yang akan menyanyikan Firasat dari Marcel dengan nada dasar C dan juga Si Patokaan dengan nada dasar F. Untuk itu kita panggilkan Elit Agusril.

0: Baik, terima kasih telah dia penampilan dari kategori putra dengan nomor undi tampil 8. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan saksikan kategori putri dengan nomor undi tampil 10 atas nama Niputu Ananda Cevira Vita Felicia yang akan bawakan lagu Bawa Dia Kembali dari Mahalini dengan nada dasar G dan juga Kicir-kicir lagu Betawi dengan nada dasar E.
1: Selamat siang.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih, itu dia peserta yang sudah tampil dan kali ini kita akan panggilkan peserta terakhir masih dalam kategori putri dengan nomor tampil undi yaitu nomor 11 atas nama Benedika Vanessa Krisanti Adi Putranto dengan judul lagu Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito dan juga lagu Suwe Ora Jamu dari lagu Jawa. Di mana Aku Bukan Untukmu Anggi Marito akan dengan nada dasar A dan juga Suwe Ora Jamu dengan nada dasar bass. Untuk itu kita langsung aja panggilkan ini dari dia Benedika Vanessa Krisanti Adi Putranto.

0: Luar biasa sekali, itu dia seluruh peserta audisi Bintang Radio gelombang pertama tentunya.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul sekali. Jadi dengan penampilan tadi tentunya membuat dewan juri kini harus mempertimbangkan, memberikan penilaian sebaik-baiknya tentunya. Karena penampilan di sini baik banget gitu ya. Jadi penilaian pun harus begitu.
0: Betul sekali ya Mira ya. Dan tentunya itu juga kita menjadikan bagaimana suara-suara indah itu bisa memiliki wadah di acara hari ini tentunya dalam Bintang Radio Indonesia RRI Denpasar tahun 2026.
1: Iya, dan untuk itu kepada dewan juri sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan untuk dewan juri kita, luar biasa. Jadi telah memberikan penilaian begitu ya. Dan nantinya tentunya pengumuman lebih lanjut akan diumumkan kembali pada grup sehingga dapat diumumkan lebih lanjut lagi.
0: Iya, dan teman-teman juga bisa lihat bagaimana nanti keseruannya dan juga pengumuman akan ditampilkan di media sosial di seluruh perangkat platform yang ada di RRI Denpasar tentunya.
1: Dan ya Yogi, kemeriahan acara ini sampai dengan berlangsung hingga akhir nanti tentunya atas dukungan berbagai pihak. Untuk itu kami kembali mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung Bintang Radio tahun 2026 sekaligus RRI Fest. Kami ucapkan terima kasih kepada Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Kamboja, Pemerintah Kota Denpasar, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Bali, Cheers Mineral Water.
0: Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Krishna Holding Company, PT Krishna Group, Dompet Sosial Madani, Grand Palace Hotel Sanur, Monumen Perjuangan Bangsal. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada kolaborasi mitra dari McDonald's Nangka Utara, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, serta Dinas Sosial Kota Denpasar.
1: Dan untuk itu, saya Yumira.
0: Dan juga saya Yogi mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di audisi Bintang Radio selanjutnya.
1: Sampai jumpa.
2: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.

Dipenyerluaskan dari kawasan Metropolis yang Amruk 70 di Denpasar. Good afternoon Tebun Pro 2, barengin aku Meta Ulanda di sini yang mengudara ya. Nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam of course. Dan selama sejam ke depan kita bakal ngobrolin updatean terkini ya, kira-kira apakah yang terjadi di sekitaran kita. Dan Tebun Pro 2 gak lupa juga ya untuk selalu pantengin social media kita di Instagram, terutama kita aktif banget. Terus di X, ada di Facebook juga kalau misalkan kamu pengen ngelihat secara visual ya dialog kita yang kemarin-kemarin seperti apa. Dengan username yang sama di RRI Pro 2 Denpasar.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Teman terbaik kamu.

0: tips of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal. Yaitu sebelum tidur malam ya.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Teman-teman Prodo, kalau punya rencana naik pesawat begitu ya, dari atau menuju Jakarta, ada update penting ya. Kita mengetahui bersama aktivitas anak Krakatau sempat ngebuat abu vulkanik nyebar kemana-mana, sampai kalau di ruang udara begitu ya, kayak ngomongnya sedikit terganggu penerbangannya ya. Bahkan kalau dibilang dikit banget, enggak juga sih, banyak ya teman-teman Pro 2. Sejumlah bandara kemarin sempat ditutup dan hampir ada 3.000 penerbangan terdampak, dengan sekitar 341.000 penumpang ikut terkena imbas ya. Tapi kabar baiknya, bandara yang terdampak udah kembali beroperasi setelah kondisi dinyatakan lebih aman begitu ya, dan pesawat menjalani pemeriksaan. Tapi ya tetap aja namanya alam, utamanya Gunung Anak Krakatau masih terus dipantau ya, karena aktivitas erupsi bisa kembali terjadi begitu ya. Jadi buat kamu yang mau terbang, cek status penerbangan kamu sebelum berangkat. Jangan cuma check and recheck outfit aja ya teman Pro 2.

0: Tis. Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Buat kamu atau Bung Pro 2 yang demen banget begitu ya liburan ke Bali, apalagi juga mungkin kamu orang Bali tapi kayak aduh bosan banget mau ngapain ya di Bali. Aman aja ya, ada info nih. Jangan sampai mindset kita itu kalau ke Bali cuman oke ke beach club, nyari sunset, nyari coffee, repeat begitu ya. Karena event kalender di Bali, waduh rame banget sampai akhir tahun tuh Bung Pro 2. Salah satu yang baru aja berlangsung, Taman Ayung Barong Festival di Mengwi ya 4-6 September kemarin. Dan kedepannya masih banyak agenda ya. Ada Art in Bali Festival di 11-13 September. Terus juga ada Bali International Film Festival 14-20 September. Sampai Bali International Air Show di 24-27 September begitu ya. Kuncinya gini teman Pro 2, kalau misalkan kamu nyari sesuatu yang baru ketika kamu ke Bali, datanglah di bulan ber-ber-ber, kayak September, Oktober, November. Nah, Desember juga of course ya, di situ pasti eventnya rame banget di Bali teman Pro 2.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Lanjut lagi, ini sekarang masuk ke urusan yang lebih dekat sama kehidupan kita sehari-hari, which is beras ya. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperpanjang program bantuan beras ini ya sampai Desember nanti. Totalnya berapa? Hampir 1 juta ton beras bakalan disalurkan untuk membantu lebih dari 33 juta keluarga berpenghasilan rendah. Kurang baik apa pemerintah kita di sini ya? Kalau misalkan kita membandingkan begitu ya negara kita dengan negara-negara maju di luar sana, rasanya sangat sedikit begitu ya negara mereka yang memberikan subsidi sampai ke beras-berasnya begitu ya. Oke, mungkin memberikan subsidi berupa apa? Keringanan untuk membayar biaya fasilitas umum begitu ya. Kayak rumah sakit lah, mungkin untuk perpanjang SIM, STNK, nyamsat, segala macam itu mungkin ya. Tapi jujur, aku masih sangat sedikit begitu mendengar negara maju di luar sana yang sampai mereka memberikan fasilitas berupa bahan pangan gratis lah, sekolah kita gratis lah, kayak negara kita nih teman Pro 2 ya. Program ini juga dikaitkan dengan upaya untuk menjaga ketahanan pangan menghadapi resiko El Nino yang tentunya bisa mempengaruhi produksi pertanian. Jadi ini tidak hanya sekedar oke, okay, we got it, beras sampai rumah, makan kelar. Tapi juga gimana stok dan harga pangan tetap dijaga ketika kondisi cuaca lagi tricky kayak gini, teman Pro 2.

0: Waktunya Kentongan.
1: Arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Pergerakan arus air laut juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti arah angin, perbedaan tekanan air, perbedaan densitas air, gaya Coriolis dan arus Ekman, ataupun topografi dasar air laut, arus permukaan, upwelling serta downwelling.

0: Saatnya Info Pro 2.
1: Sore Tabung Pro 2 barengan aku Mita Ulandari di Info Pro 2 edisi hari ini, hari Selasa ya, di tanggal 8 September 2026. Hari Literasi Internasional dengan tema Literasi untuk Manusia, Planet, dan Kemakmuran menjadi momentum untuk memperluas pemahaman mengenai makna literasi. Karena ya, Tabung Pro 2, literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan untuk memahami informasi dan lingkungan, berpikir kritis, serta menggunakan pengetahuan secara bertanggung jawab. Dosen Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Profesor Dr. Made Sri Satyawati SSMHUM kepada RRI menyampaikan tantangan literasi generasi muda saat ini tidak hanya keterbatasan akses terhadap informasi, melainkan memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Karena teknologi tidak hanya dimanfaatkan untuk memperoleh informasi saja, tapi juga menjadi sarana di Tabung Pro 2 untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga lingkungan, dan mendukung kemakmuran bersama. Beralih ke informasi selanjutnya nih, peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap arus penerbangan dari dan menuju Bali nih Tabung Pro 2. Hingga Senin kemarin, manajemen Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mencatat 108 penerbangan dibatalkan dengan total penumpang sekitar 13.255 orang. Selain itu, pengelola bandara sudah berkoordinasi juga dengan pihak maskapai untuk memfasilitasi kebutuhan penumpang, mulai dari perubahan rute penerbangan atau reroute, penjadwalan ulang atau reschedule, hingga pengembalian dana tiket secara penuh atau refund, Tabung Pro 2. Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia bersama Airnav Indonesia terus mengintensifkan pemantauan ruang udara secara berkala. Pihak bandara juga menghimbau calon penumpang untuk mengonfirmasi status penerbangan ke maskapai atau setidaknya ini menghubungi kontak center Indonesia Airport di nomor 172 sebelum menuju ke bandara. Demikian informasi di sore hari ini, Tabung Pro 2. Jangan kemana-mana, kita di jam 4 sampai jam 5 masih akan ngebahas topik yang tentunya sangat relate dengan kita semua. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

Ini teman Pro 2 masih join di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Sekarang dia jemput sampai jam 5 nih, aku bakal ngasih info seputaran ada yang tahu tidak? Ini ya tentang hubungannya dengan perempuan Indonesia ya. Jadi buat kamu yang kepo, kita bakal ngobrolin apa especially tentang perempuan Indonesia di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan, serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo, lestarikan alam untuk masa depan.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari. Lanjut lagi sama Bro 2 ya. Kita bakalan ngobrolin seputaran kecewaan duniawi. Hal apa aja sih yang menurut kamu identik dengan perempuan? I'll go first. Baju yang cantik begitu ya. Pokoknya mereka dalam satu hari bisa gonta-ganti 2-3 kali begitu ya. Padahal mungkin occasionnya sama-sama aja begitu. Kedua sudah pasti makeup, hairdo and many more. Tapi kita bakalan ngebahas putaran makeup sama Pro 2 ya. Karena jauh sebelum ada you know foundation, cushion and many more, kita menggunakan bahan tradisional begitu ya untuk mempercantik diri. Pun juga ada yang nanya, Mita kalau zaman dulu orang-orang nggak punya sunscreen pakai apa dong? Pakai daun gini, daun pisang apa bagaimana untuk melindungi mukanya? Enggak ya, pakai bedak. Jujur aku juga baru tahu ada namanya bedak dingin kalau nggak salah. Itu bahannya dari alam. Terus ya udah mereka balurkan aja ke muka mereka begitu ya. Sama fungsi seperti sunscreen untuk melindungi muka mereka, badan mereka. Dan ada cooling sensationnya juga kalau kamu pakai bedak dingin itu. Apakah bisa di reapply? Of course. Tapi jadinya kamu putih, pucet kayak, ya begitulah, kayak adonan gini ya, adonan roti ya, putih pokoknya teman Pro 2. Dan benernya lagi ya, kalau kita ngobrolin tentang standar cantik di Indonesia, itu enggak hanya satu aja ya. Kalau kita ngobrolin Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mereka punya ciri khasnya masing-masing, punya tradisi dan bahan kecantikannya sendiri. Pun definisi cantik setiap daerah itu beda-beda. Ada yang cewek cantik itu kalau telinganya panjang, daun telinganya literally panjang. Gara-gara mereka ini dari bayi sudah dipakaikan anting-anting yang beratnya bisa mencapai satuan kilo ya. Bukan gram lagi, bisa sekian kilo teman Pro 2. Tapi aku mau nanya sama kamu nih, definisi cantik ala wanita Indonesia apa nih teman Pro 2?

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athiyah Salim, Putri Pahlawan Nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan rempah termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
0: Tips of the day.
1: Of the day.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari. Lanjut lagi teman Pro 2 ya. Kita masih ngobrolin tentang kecantikan wanita Indonesia nih. Ada apa nih Miska? Ya, well, lanjut lagi ya. Kalau tadi di zaman kerajaan, intinya kayak sebelum ada foundation, perempuan Indonesia udah punya makeup sendiri ya. Dan masuk di era modern nih, teman Pro 2 ya. Makeup mulai berubah dari ritual kecantikan menjadi industri, of course. Pengaruh budaya barat juga ikut membentuk standar kecantikan seperti apa. Termasuk anggapan bahwa kulit putih atau cerah adalah yaudah salah satu standar ideal. Ingat, salah satu standar ideal. Kosmetik juga mulai dipasarkan secara massal melalui iklan dan produk yang of course siap pakai begitu ya. Tapi ya di tahun 70-an mulai muncul nih gebrakan brand lokal. Contoh Martha Tilaar begitu ya. Terus juga ada Sari Ayu, Mustika Ratu, masih banyak lagi ya teman Pro 2. Jadi kalau sekarang kita bangga ngomongin local beauty brand, wah sebenarnya Indonesia udah punya movement-nya ya sejak puluhan tahun yang lalu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi pengantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.
2: Teman terbaik.

Kita memprodo yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Ya, intinya fast forward ke zaman now aja. Makeup Indonesia sudah jauh berubah total ya. Dulu makeup sering identik dengan tampil cantik, rapi, feminine, atau ya udah kita ikut standar secara global deh kayak gimana. Sekarang makeup jauh lebih personal, teman Pro 2 ya. Mau yang new makeup, bold glam, Korean inspired, clean girl, and many more. Semuanya punya tempat, semuanya punya ya ciri khasnya sendiri, teman Pro 2 ya. Jadi perjalanan makeup perempuan Indonesia sebenarnya tidak hanya ya udah dulu pakainya bedak dingin deh, atau dulu nggak ada sunscreen, nggak ada ini, itu pakainya bedak alam begitu ya. Ini tentang gimana sih kita perempuan Indonesia dari generasi ke generasi terus mendefinisikan ulang cantik menurut siapa, cantik itu kayak gimana, dan yang paling penting ya kita mau tampil dan dikenal seperti apa, tabung Pro 2 ya. Itu dia topik tentang wanita Indonesia, especially kita ngobrol tentang makeup. Jangan kemana-mana, kita masih punya waktu sampai jam 8 malam di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam bentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

Lagi teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Teman Pro 2, kita sekarang ke informasi lokal. So buat kamu yang kepo, kira-kira ada updatean apa sih di sini? Nah, di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca setiap generasi.

kita mau Pro 2 masih joinnya di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kayaknya paspor orang Indonesia nih makin sering dipakai ya sepanjang tahun ini. Karena pemesanan perjalanan internasional dari kita nih wisatawan Indonesia ya naik 15,4% ya based on data dari Golden Rama Tour and Travel. Dan yang menariknya lagi ya, perjalanan ke destinasi long haul alias jarak jauh bahkan tumbuh hampir 2 kali lipat ya. Dan destinasi yang dipilih juga makin out of the box, tidak hanya Singapura, Malaysia, or Thailand. Sekarang Indonesia punya pengalaman yang wah lebih ekstrim ya. Main saljunya di mana? Di Harbin, Cina ya. Berburu Aurora Murmansk dari ini kayaknya Eropa deh ya, Aurora ya. Terus juga eksplorasi alam Patagonia dan juga Iguazu Falls. I don't know, itu sangat asing daerahnya buat aku. Tapi mungkin ini pertanda supaya kita bekerja lebih keras lagi biar kita bisa mengejar itu semua, teman Pro 2 ya. Jadi gak asing-asing banget lah ya di telinga kita begitu ya. Jadi kayaknya definisi healing tipis-tipis sudah berubah jadi healing sampai beda benua. Itu dia ya. Tren ini juga sejalan dengan data BPS yang mencatat 823.770 perjalanan penduduk Indonesia ke luar negeri per Desember 2025 naik 1,64% ya. Artinya apa? Keinginan kita nih masyarakat Indonesia untuk jalan-jalan ke luar negeri memang terus berkembang sepanjang tahun ya. And the question is, kalau kamu dikasih tiket gretong ya, gratis ke luar negeri, kalian mau pilih main salju ngelihat aurora atau wisata alam nih, teman Pro 2? Kalau aku sih pengennya main salju ya.

Oke, kamu masih dengerin aku minta ulang dari DRI Pro 2 Denpasar ya. Hari ini kamu gak punya rekening bank, gimana ya? Sepertinya akan susah untuk melakukan transaksi apapun itu ya. Tapi tenang aja, kalau dari pemerintahan sendiri meminta agar seluruh masyarakat Indonesia punya rekening bank sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi dan literasi keuangan begitu ya. Dan rekening ini kedepannya juga dapat digunakan kok untuk menyalurkan berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah juga akan memanfaatkan sistem pembayaran dan gateway termasuk KRIS dalam pelaksanaannya based on data OJK dan BPS yang disampaikan oleh Pak Erlangga nih. Tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini sudah sangat tinggi ya, 93,62%, sementara tingkat literasi keuangannya ada di 69,57% nih teman-teman Pro 2.

0: Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam bentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Kita Bom Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Lanjut lagi teman Pro 2 ya, tapi ya, sekarang kita mau break dulu sebentar. Karena sebentar lagi kita bakal mendengarkan Pujian Sandi dan juga Azan Maghrib. So, make sure jangan kemana-mana di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

Teki-teki-pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

0: anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Tengin Temu Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Oke, teman Pro 2, sebentar lagi aku bakal menghadirkan fakta unik begitu ya. Aku spill deh, ada berat awan kumulus berapa ton kira-kira, kita tebak nanti aku bakal kasih tahu. Terus juga kamu pernah gak sih berpikir begitu, ada loh fosil di Gurun Sahara, fosil apakah kira-kira? Buat kamu yang kepo, di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

Pernah gak sih kamu berpikir satu awan kumulus putih beratnya berapa kilogram? Kalau kita lihat kelihatannya ya udah ringan banget ya, melayang santai kayak kapas. Tapi tahu nggak teman Pro 2? Kalau satu awan kumulus putih yang sering kita lihat beratnya super duper fantastis. Para ilmuwan mengkalkulasi berat air di dalamnya bisa mencapai 500 ribu kilogram. Itu setara sama berat 100 ekor gajah yang lagi terbang di atas kepala kita nih.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsive buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?

Gurun Sahara yang super kering dan penuh pasir itu jutaan tahun lalu ternyata adalah samudra luas bernama Laut Tethys. Makanya jangan heran deh kalau para peneliti sering menemukan fosil paus purba dan kerang laut di tengah-tengah gurun. Karena ya bumi kita dulunya memang pernah se-ekstrim itu perubahannya.

0: Tahu gak sih?
1: Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lezat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari. Sekarang kita masuk ke section ini Indonesia. Yes, of course bakalan ada informasi tentang kebudayaan tuh Pro 2. Buat kamu yang kepo, stay tune terus di RRI Pro 2 Denpasar.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: HP aku di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot, minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Seger. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.

ada satu fakta unik tentang batik parang. Tahu nggak, zaman dulu motif parang termasuk motif larangan alias cuma boleh dipakai sama raja dan bangsawan. Ya, walaupun sekarang kita bebas mau pakai kemana aja, ada satu aturan unik yang masih dipegang. Hindari pakai batik parang waktu kamu datang jadi tamu nikahan adat Jawa. Simpelnya karena bentuknya yang menyerupai lekukan pedang, dan mitosnya bisa bawa simbol keretakan nih buat pengantin. Jadi, buat OOTD harian atau ngantor okay banget. Tapi, kalau ke kondangan, apalagi nikahan adat Jawa, masih banyak kok motif yang lain.

Pernah gak sih kamu ngelihat batik terus mikir, ini motifnya kok banyak banget ya, beda-beda lagi. Nah, justru itu yang ngebuat batik semakin menarik. Karena setiap motif punya ceritanya masing-masing. Ada yang inspired by nature, terus juga tumbuh-tumbuhan, hewan, sampai kehidupan sosial masyarakat di masing-masing daerah yang ada di Nusantara. Jadi ya, kelihatannya memang kayak pola yang berulang-ulang, tapi sebenarnya ada makna yang disimpan di balik setiap bentuknya. Seru ya, ternyata kain bisa jadi media untuk bercerita.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Heilig menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987 yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep, kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?

Siapa yang sering bingung membedakan batik tulis sama batik cap? Nih bocorannya, batik tulis pengerjaannya pakai canting. Jadi kalau kamu lihat motif di depan belakang kain dan tembusnya dan garisnya juga nih, nggak ada yang 100% presisi. Kalau batik cap, motifnya lebih rapi dan berulang. Dua-duanya karya seni hebat, tapi batik tulis punya nilai historis yang lebih mendalam.

Siapa yang bilang batik harus selalu dipakai untuk acara formal? Sekarang batik sudah masuk ke berbagai jenis fashion keseharian kamu. Ada yang dibuat jadi dress, outer, kemeja, rok, bahkan aksesoris. Motif tradisional juga bisa banget kok dipadukan dengan desain yang modern. So, batik itu sebenarnya ya nggak harus kelihatan jadul. Justru letak serunya adalah kita bisa ikut membawa batik ke gaya kita sendiri atau di mix and match. Karena ya kita juga harus menjaga tradisi, tapi tampil kekinian juga boleh banget kok. Together.

thank you so much yang udah pantengin aku dari tadi ya sampai detik ini banget. Thank you so much atas antusiasmenya teman Pro 2. Karena udah jam nih, aku harus pamit ya teman Pro 2. Langsung aja akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Aku Mita Wulandari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Bye bye.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan, karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita, dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang, lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati, dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar bareng aku Azril Timothy di Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, informasi pertama datang dari DPRD Bali yang menggelar rapat paripurna pada Senin 7 September 2026 dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD semesta berencana tahun anggaran 2026 serta RAPBD semesta berencana tahun anggaran 2027. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayatnya tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD semesta berencana tahun anggaran 2026 dan serta RAPBD ya semesta berencana tahun 2027. Di mana Gubernur Koster menjelaskan dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai lebih dari 6,6 triliun rupiah, meningkat sekitar 100 miliar rupiah dibandingkan APBD induk, dan sementara itu belanja daerah meningkat dari lebih dari 7,2 triliun rupiah menjadi sekitar 7,5 triliun rupiah. Gubernur Koster mengatakan dengan kondisi tersebut, perubahan APBD 2026 direncanakan mengalami defisit lebih dari 842 miliar rupiah atau 16,65%. Untuk tahun 2027, Pemprov Bali menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,60 hingga 6,40% dan tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 2,75 hingga 3,40%. Serta sedangkan tingkat pengangguran terbuka ditargetkan 1,75 hingga 2,25%. RAPBD Semesta Berencana Bali 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar lebih dari 5,7 triliun rupiah dengan pendapatan asli daerah atau PAD mencapai lebih dari 4,5 triliun rupiah. Gubernur Koster mengatakan penyusunan anggaran dilakukan dengan pengelolaan APBD yang cermat dan efektif sejalan dengan tema pembangunan Bali 2027 yakni akselerasi transformasi ekonomi Kerti Bali. Rancangan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Bali sesuai mekanisme dan prosedur yang telah berlaku untuk memperoleh persetujuan bersama. Beralih ke informasi selanjutnya, datang dari pembukaan kompetisi Super League 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali yang mendapat apresiasi dari PSSI. Laga pembuka yang mempertemukan Bali United dengan PSS Sleman tersebut berakhir dengan kemenangan tuan rumah Bali United 2-1. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha mengapresiasi PT Liga Indonesia Baru atau LIB atau I-League selaku operator kompetisi yang dinilai telah mempersiapkan pembukaan musim ini dengan baik. Dari sisi teknis, penerapan laws of the game yang baru dalam pertandingan pembuka juga dinilai telah berjalan dengan baik dan menjadi perhatian PSSI dalam menjaga kualitas permainan sepak bola Indonesia. Sementara itu, Ratu Tisha menyambut positif kembali hadirnya supporter tamu pada musim kompetisi ini dan ia menilai supporter merupakan bagian penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia karena memiliki kecintaan terhadap klub dan sepak bola. Menurut Ratu Tisha, kecintaan terhadap sepak bola harus diiringi dengan sikap untuk menjaga klub dan kompetisi. Demikian info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azril Timothy. Sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Today's Recap. Dan selama 1 jam ke depan, kamu akan ditemani oleh Pro 2 FM Jakarta. Ada Music Live Chat yang nemenin kamu sampai jam 9 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keep watching. Music Life Chat. Music Life Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tempat berdua seluruh Indonesia. Yes. Sesuai janji kita tadi ya.
0: Betul.
1: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
0: Yoi, masa berdua doang.
1: Iya, kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat kita kesini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
0: Sampai.
1: Bener kan orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
0: Gokil. Ramai sekali.
1: Waalaikumsalam. Boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman berdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
0: Satu-satu.
2: Ya, aku Agung.
3: Aku Aul.
0: Eke Rizky.
2: Ya, gue Morai.
1: Oke.
0: Ramean nih,
1: ramean. Berempat.
0: Betul.
1: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya? Unsur wanita ya di sini.
0: Aduh.
1: Biasa kurang ada pemanis gitu.
0: Terlalu pejalan tangguh. Oh, iya. Pagi di telepon dulu.
1: Jangan dong, ya.
0: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh Lan?
1: Apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Sehat-sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
1: Debu.
0: Bener.
2: Sangatlah jarang pertanyaannya.
1: Iya.
0: Jarang banget kan?
1: Jarang banget.
0: Alias.
1: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
0: Dari mana aja nih?
4: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
1: Nah, wow, dari mana nih?
5: Dari rumah juga bang.
1: Okay. Dari rumahnya bang Morai juga. Barengan ya.
2: Ternyata kita serumah.
1: Tikum. Lo dari mana bang?
4: Saya juga dari rumah.
1: Dari rumah. Ya. Oh, bang Rizky.
5: Dari kantor sih.
0: Bener. Tapi abang-abang ini apa? Tongkrongannya biasa di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
1: Pondok Indah.
2: Main rumah tapi Bekasi ya.
1: Bukan Puri Indah kali maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
0: Beda.
1: Oh, rumah ya. Bekasi
5: gua.
1: Lu mana Bekasinya?
5: Di dekat Caman.
1: Aduh. Tambun.
5: Tambun nggak ada sih,
1: nggak ada
5: Tambun.
1: Dekat Caman ya, dekat Caman.
0: Bener.
1: Berarti nongkrong Galaksi.
5: Betul sekali. Eh, bapak yang satu itu.
1: Bang Oza.
0: Ketebak banget ya.
1: Iya. Terlalu ketaker ya kalau tongkrongannya ya.
0: Astaga.
1: Okay. Bener. Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih bang?
5: Kita berdiri terus sih.
0: Aduh capek.
5: Morai.
1: Keras terus morai. Maksudnya kepalanya.
2: Ini pertanyaan apa? Bulan atau apa?
1: Ceritanya.
2: Oh ceritanya.
1: Back story-nya gimana
2: okay. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih, yang dari tadi anak Bekasi ini.
1: Iya bener. Lu juga bro.
2: Gue agak ke timur di kedua.
1: Oh oke.
2: Jaktim pride gue.
1: Jaktim mana lo?
2: Taman Mini bro.
1: Ya.
0: Tetangga
1: dia. Warga Cipayung.
2: Anjing sama betul. Bener. Gue setunya gue.
1: Oh setu. Oh bener. Oke. Terus lanjutin.
2: Oke. Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan. Namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ ngeliat anak band segala macam. Akhirnya ke trigger nih gitu loh.
1: Oke.
2: Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi Ki kita ngeband lagi yuk gitu.
0: Oh, oke.
2: Ketemulah sama awa-awa dari Medan ini nih gitu loh. Yang dikenalin dari Rizky.
5: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang.
1: Salam dari Binjai.
2: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
1: Oh,
2: gitu.
1: Jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
2: Bukan.
1: Bukan ya.
2: Bukan.
0: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
2: Enggak juga.
0: Oke.
2: Okay. Ini rekomendasi jatuhnya.
1: Rekomendasi. Yeah. Oh. Suggestion ya.
2: Suggestion.
1: Suggestion ya.
0: Oke. Benar.
4: Tuhan yang mempertemukan kita di.
2: Ah, itu dia.
1: Sedap.
2: Ini emang jalur-jalur langit.
5: Buru-buru dari langkat nih. Paling bang.
1: Gue Medan. Lu si Sumatera. Enggak terima dibilang langkat ya. Pokoknya Medan.
4: Langkat identik pisang.
0: Oh iya. Enggak salah sih.
1: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
2: Awalnya dari gua gitu okay. Kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan gimana segala akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
1: Forum Kaskus kan tapi.
0: Salah.
1: Facebook. Sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
0: Gimana Gan? Oke enggak?
2: Afgan ya.
1: Afgan ya. Allah.
0: Astaga.
1: Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih. Kenapa nih?
2: Jadi di eranya kita, di fasenya kita gitu kan mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayaknya pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Okay. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
0: Oh, I see.
1: Oh, iya.
0: Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
2: Enggak juga. Ya TV kayak cuman medianya aja mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu sih.
0: Oke. Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
2: Betul,
0: ya mungkin
2: betul.
0: Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
2: Musiknya. Sebenarnya kita enggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya? Banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu.
0: Di pop,
2: walaupun ya? Mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya. Ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman. Ya gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
0: Oh, I see. Benar.
1: Tapi dari segi musik sebelumnya, sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
2: Harusnya beda-beda sih.
1: Oh, beda-beda.
2: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya? Dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu sih.
1: Iya. Teman-teman lu yang dari langkat ini ya.
0: Bukan.
1: Binjai. Oke.
0: Alright.
1: Makasih.
0: Bener.
1: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
2: Betul.
1: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
2: Iya.
0: Nah, seutuhnya kemana nih?
1: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya?
2: Okay.
1: Kenapa sisa doang?
5: Kan cuma satu malam bang.
1: Paham. Kalau gitu paham. Iya.
2: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
1: Kenapa cuy? Kenapa sisa percakapan?
2: Mungkin sebelum gue jawab dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
0: Sedap.
2: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentangnya apa?
1: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
5: Satu pikiran kita.
0: Iya benar. Kagak jauh-jauh tuh.
1: Kalau lu dulu apa dia?
0: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
2: Oke.
0: Gue nggak tahu sih benar.
2: Nice.
1: Kalau menurut gue. Obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
2: Iya. Kurang lebih hampir benar semuanya, tapi balik lagi ketika orang mendengar lagu ini biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan. Soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Okay. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan. Mm-hmm. Yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau okay, ketika orangnya udah gak ada, oh ternyata ketika kita udah disampai di titik sesuatu, apa di titik tertentu, orang yang gak ada ternyata gak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Okay. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gue, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misal gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue inget di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu accident apa yang terjadi sama kita. Yes. Tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan. Kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Morey sendiri sebenarnya.
2: Iya, kurang lebih itu.
0: Ya, benar-benar. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
2: Iya. Karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
1: Dalam ya, dalam.
2: Ada tisu enggak, tisu? Enggak.
1: Sulap. Maksudnya yang kalau dibakar.
2: Iya. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh.
0: Okay.
2: Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi enggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu. Atau dibuat balat enggak gitu juga gitu loh.
1: Gua buat kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai enggak ke ekspektasi kalian gitu? Sebagai single perdana ya.
2: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama. Ya kita meyakini ini harus sampai sih.
1: kayak enggak ada pilihan ini.
2: Iya.
1: Harus.
5: Kita pakai jalur langit aja.
2: Iya, betul.
1: Boleh.
2: Jalur darat diterabas, jalur langit ya, Pak. Silakan bermain ya.
0: Boleh. Ya udah deh, habis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2. Yeah. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya buat kamu, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, benar banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
0: Here we go.

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam hari ini.
2: Salah. Oke, kabarnya. Selamat malam.
1: Sorry. Betul. Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa Percakapan.
1: Ternyata masih nge-pop ya.
0: Nge-pop.
1: Masih nge-pop banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih.
1: Gak apa-apa.
0: Gak masalah
1: sih.
0: Bagus.
2: Tau lu, Bang.
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih nge-pop sih gue dengernya ya.
2: Benar. Gua enggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras, agak keras.
1: Setengah keras. Setengah keras tuh gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutan tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peres ya. Ini begini siaran memang. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu sebenarnya ada kesulitan nggak sih dari take ataupun dari ini awalnya, dari mastering awalnya gitu?
3: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
1: Oke.
3: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, isian drumnya, jamming dulu lah.
1: Okay, dari gitu jamming tuh. Justru ya.
3: Gitulah kira-kira, Pak.
1: Terima kasih.
3: Saya serius tuh.
1: Iya. Thank you. Oh iya.
0: Gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai. Dari Bang Morai, habis itu baru workshop tuh, habis itu nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
3: Bensin
2: konsumsi dari Bahlil.
3: Dari MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya. Iya.
1: Terima kasih Pak Bahlil.
0: Terima kasih
1: Pak Bahlil.
0: Luar biasa.
1: Baik.
0: Benar.
3: Asik kok dia.
1: Iya, asik dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini enggak yang memorable banget kayak, "Oh, seru banget nih ternyata untuk produksi si Sisa Percakapan ini." Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa, Bang Agung?
4: Ya, malah kita...
3: Sini tuh ngomong.
5: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada, okay, gak ada apa sound-sound...
1: Korek? Jangan dong.
5: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Benar. Iya sih. Iya.
2: Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti.
0: Salah.
1: Ya.
0: Salah. Tim lu.
3: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
1: Iya. Yeah.
2: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tekan.
1: Berarti doi yang paling luas ya untuk bikin konten ya.
0: Alias.
2: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya dia.
0: Nah, kalau di lagu Sisa Percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Agung, kebalik. Bang Agung, sorry.
5: Favoritnya?
0: Favoritnya.
5: Pas interlude sih.
0: Oke.
5: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... Jadi orang dengarnya, ini kayak band-band dulu ya.
1: Iya, sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback dia, callback ya.
1: Iya, benar.
0: Gak apa-apa.
1: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
5: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Siapa era itu?
5: Sebenarnya kayak ada kayak apa? Foo Fighters-nya gitu.
1: Oke,
0: Foo Fighters.
5: Di album-album yang albumnya sebelum-sebelumnya lah.
1: Iya, oke.
3: Sebelum-sebelumnya.
1: Oke. Dilempar jauh ya. Dilempar jauh gitu ya. Iya.
2: adalah pokoknya.
1: Iya, iya, iya, iya. Ya.
0: Bang, jangan salahin kita ya, Bang. Salahin teman-teman lu ya, Bang ya.
1: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya?
0: Oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu? Kalau tadi kan disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
1: Simple ya.
0: Karena kita udah tua. Referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya.
2: Alright. Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada hipdut, segala macam gitu loh. Oke, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar-benar.
2: Ya hari ini yang kita kita rilis yaitu dari udah dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
0: Alright. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti benar-benar. Nah gimana Bang Aul, kira-kira udah menyesal belum ngapus sama lo ya?
3: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
2: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you faktanya.
3: Sebenarnya tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang Morai di sini paling muda memang.
2: Iya.
3: Paling muda memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Yeah. Kita masih di era duran-duran. Iya. Morai sudah Coldplay.
2: Iya. Saya sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
2: Oh, Agung.
5: Cepet sih, Bang.
1: Makasih.
0: Cepet juga jawabannya ya.
2: Iya. Bang Aul belum tanya, Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musik ini.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama ini?
0: Kenapa balik lagi ke Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
4: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya. Tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa.
2: Ketahuan kan umurnya, maaf ya. Gak,
1: dari single perdana ini sebenarnya ini banget gak? Selera musiknya sebenarnya bang Aul banget gitu.
4: Iya, saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman, berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup, lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya, terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
4: Jadi dia bilang, ini kita kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Layar Kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, nanti kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pasti tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo, yo, yo, yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol ya sama Layar Kaca di teh. Dan juga
0: Mengagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya wabil khusus ya.
0: Wabil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh.
1: Buat
0: ada siapa tulan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum Kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? WD. Katanya Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung.
0: Jawab dong. Nah, mikir dulu. Nah,
1: tenang, jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu.
4: Ya apa ya?

0: siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
1: Oke.
0: Kurang lebih.
1: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
0: Iya.
1: Benar.
2: Oke. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari layar kaca sendiri?
0: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Mm-hmm. Ini baru kita masih bayi lahir 5 hari nih.
2: Pantesan masih merah.
0: Iya, betul. Ah ini.
2: Prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
0: Baru lahir. Iya. Ternyata ini warnanya.
2: Filosofinya itu ternyata.
0: Boleh. Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
1: Ini seru.
2: Ada atraksi barongsai mungkin.
1: Terlalu ribet.
0: Ya. Kayak bagi-bagi yang begin.
2: Bagus konsumsi. Oke, gitu buat tadi Lara ya.
1: Benar.
2: Tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
1: Betul. Tapi sebenarnya layar kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
0: Dikenal sebagai band apa?
1: Iya, seperti apa?
2: Seperti apa?
1: Maksudnya gitu. Punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih atau mungkin musik yang ya cuman layar kaca yang punya gitu.
0: Ini POV gue pribadi ya. Nanti teman-teman juga.
1: Boleh.
0: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang mungkin yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu layar kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu kata gue masa tua apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
1: Iya, benar. Iya sih.
0: Yang lain nggak tahu.
1: Gitu. Ya, coba siapa mau nambahin silakan.
3: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
1: Everlasting.
3: Okay. Everlasting sih.
1: Benar.
3: Jangan setuju dulu.
0: Saya enggak suka sama
2: pejabat. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
0: Enggak boleh sama. Gung, siapin Gung.
1: Nih, udah dikasih terakhir nih.
2: Bang Aul, coba.
1: Bang Aul, silakan.
4: Ya udah 9 deh, enggak setuju. Oh,
2: enggak setuju.
4: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu. Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
2: Luar biasa, terima
1: tetap
2: kasih.
1: Tetap energik tadi ya.
2: Ini jawaban pamungkas.
1: Masih
2: ini.
1: Pasti. Masih butuh waktu enggak?
5: Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu layar kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
1: Amin.
5: Benar. Sekian pariwara dari aku.
2: Udah diisi barusan tuh.
0: Alhamdulillah tuh. Iya. Seneng ya gue ya.
2: Sama. Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat layar kaca ke depannya ya.
1: Manifesting
2: pastinya.
1: Benar.
2: Dan ternyata mereka punya website layar kaca 21 kan.
1: Salah. Bukan.
2: Salah ya.
1: Bukan. Itu web apa ya?
2: Udah enggak ada.
0: Itu dana produksi kita dari situ. Kita yang danain mereka.
2: Kita merger sama dia tuh. Udah jadul banget kita website. Websitenya jadul banget itu.
1: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
1: Oke.
0: Radio udah ada belum?
1: Udah
0: kan.
2: Tadi udah kita play. Iya.
1: Jadi bisa di request di Brodo FM
0: Indonesia. Hai guys, request guys. Ya,
1: kalau MV,
2: MV
1: bakal ada kah?
2: Salah. Dikasih stand-nya doang parah banget. Enggak dikasih mic.
1: Kalau MV ada.
0: Oke, sejauh ini kita yang sudah

0: rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu loh. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat apa namanya animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuat ke MV ya, pasti kita akan buat gitu sih.
1: Oke, boleh.
2: Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari layar kaca nih.
3: Dengan Agung sebagai penyanyinya.
2: Ganti lagi tuh.
0: Itu sebenarnya bagian dari konsep.
2: Dari konsep.
0: Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
1: Udah. Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti ya bakal ada penampilan spesial.
2: Betul. Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
1: Alright.
2: Apa kabar Edit?
1: Sehat.
2: Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
3: Ajak gunung, Bang. Ajak ngobrol dong, Bang.
2: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
1: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya dari layar kaca, sisa percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
2: Betul.
1: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
0: YouTube-nya layar kaca.
1: Apa tuh kalau boleh tahu?
0: Layar kaca, YouTube-nya layar kaca, sisa percakapan.
1: Oke.
0: Terus apa lagi?
1: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
2: Instagram.
0: Kalau Instagram username-nya itu layar kaca. Jadi layar kaca.
1: Benar.
0: Terus TikTok juga sama, layar kaca band official. YouTube juga sama, layar kaca juga kalau pakai username.
2: Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
1: Karena next single adalah ciptanya Mas Agung.
2: Kita tungguin. Agung Bass gitu. Agung Bass. Keren. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
4: Agung Swibowo.
1: Jari lirik ya, jari
4: Agung Swibowo.
1: Ah itu dia. Boleh. Mau
0: satu-satu.
1: Boleh cek di mana?
3: Saya Rizky Dewanto, RIZKY Dewanto, O-nya 2.
2: Oke. Bangal.
5: Saya Aulia Andika Lubis.
0: Saya More Underscore Luas.
2: Oke.
1: Jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagramnya layar kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya. Betul. Next singlenya kira-kira bakal kapan rilisnya? Karena tadi udah di spill bakal sering nih
2: rilis lagunya. Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
0: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
2: Boleh. Bisnis. Gak masalah.
0: Iya. Ngalah-ngalahin Ivan Seventeen.
1: Alright. Terima kasih layar kaca.
2: Terima kasih banget layar kaca ya.
1: Sukses selalu buat next projectnya.
2: Betul. Dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
1: Alright. Terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan 1 jam terakhir bareng sama layar kaca ya.
2: Betul. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
1: Alright. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Elan pamit. And please welcome layar kaca.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
1: dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: alah. Gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuarni. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar,
0: teman terbaik kamu.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

95,3 FM teman Pro2, balik lagi bareng aku Azriel Timothy ya. Dan kita masih di Today's Recap pastinya setelah dengerin music live chat dari Pro2 FM Jakarta. Seru banget ya, ada band Layar Kaca. Kalau kalian tadi dengerin teman Pro2, seru banget talksnya bareng penyiar di Pro2 Jakarta. Ada Mas Edith dan Elan ya. Jadi teman Pro2, kita balik lagi di Today's Recap Pro2 Denpasar pastinya. Dan aku bakal nemenin kamu seperti biasa dari jam 9 sampai jam 11 malam nanti. Dan malam hari ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik banget. Dan buat kamu yang mau request lagu juga bisa teman Pro2, karena memang ini udah masuk ke zona request time. Jadi buat kamu yang mau request lagu favorit kamu gitu ya, langsung aja DM Instagram RRI Pro2 Denpasar. Jangan lupa follow dulu ya, follow Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Kita punya banyak sosial media, username-nya @RRIPro2 dan pasar. Dan kalau kamu mau WhatsApp, boleh banget save WhatsApp kita di nomor 0896203900. Sekali lagi 0896203900 teman Pro2. Jangan kemana-mana teman Pro2, aku bakal nunggu respon kalian dan juga requestan kalian. Dan kita bakal bahas apa malam hari ini, tunggu aja bentar lagi aku bakal update di Instagram. So don't go anywhere, di sini aja di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 Tonggak Penanda Bali Era Baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman.

Well, in this era, it's going to be good. Apalagi kita bakal terlihat menawan banget, teman Pro 2, kalau kita masuk ke namanya healthy lifestyle. Jadi trennya sekarang tuh kalau ada orang lagi gaya hidup sehat itu pasti menawan banget gitu ya. Jadi tipe-tipe semua orang, teman Pro 2. I don't know why, kenapa healthy lifestyle ini bisa back to our lifestyle gitu. But it's a good thing, you know, punya habit, punya lifestyle yang memberikan benefit buat kesehatan kita gitu, daripada yang namanya hura-hura atau mabuk-mabukan gitu, kedugem ya. Sekarang kayaknya bukan eranya itu deh, teman Pro 2. Jadi makin banyak banget millennial and Gen Z yang makin melek sama yang namanya kesehatan, mindfulness gitu ya. Bahkan para orang tua, boomers juga udah mulai ikutan yang namanya nge-gym, teman Pro 2. Yes, you heard that right. Di tempat aku nge-gym ya, itu udah ada banyak banget opa oma gitu yang sewa PT buat yang namanya training untuk otot gitu. Jadi mereka jalan bawa beban, terus jongkok bangun bawa beban, and it's good for their consciousness, for their health of course. Dan malam hari ini pastinya kita bakal ngebahas tentang olahraga. Udah ada banyak banget tren-tren olahraga atau mindfulness yang hadir di era sekarang, teman Pro 2 ya. Dan kita bakal bahas selama 2 jam ke depan sampai jam 11 malam ini. Well, let me know juga kamu lagi olahraga tentang olahraga jenis apa nih, teman Pro 2. Kalau aku sekarang udah mulai aktif dan juga fokus di gym atau angkat beban gitu ya. Nah, kalau kamu apa nih? Ada banyak juga ya, kayak misalkan sport gitu atau pilates gitu atau olahraga-olahraga yang lain. Dan menariknya sekarang olahraga bukan cuma soal ngebakar kalori doang, karena banyak aktivitas fisik yang justru berkembang karena punya unsur community base ya. Jadi ada komunitasnya. Terus masuk ke yang tadi, lifestyle dan juga social experience. Jadi orang tuh datang bukan cuma untuk cari keringet atau cari sehat, capek gitu ya, tapi juga untuk ketemu temen, ikut komunitas, sampai kayak bikin-bikin konten. Makanya gak heran nih kalau sekarang ada orang yang weekendnya itu bukan lagi kayak coffee shop hopping, tapi sports hopping. Kalau aku balance ya, teman Pro 2 ya, 50% ngopi, 50% juga sport gitu.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh, gitu ya. Aku pikir selama pekerjaan selesai, itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah, itu dia. Jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Luangkan waktu untuk beristirahat dan bergerak sela-sela aktivitas. Tubuh yang sehat akan membantu Anda bekerja lebih produktif. Kerja maksimal, kesehatan tetap optimal.
3: Teman terbaik kamu.

Kamu masih dengerin 95,3 FM dan kita masih ngebahas tentang olahraga-olahraga yang lagi hype banget di era sekarang gitu ya. Nah, kamu lagi into olahraga apa nih teman Pro 2? Nah, mungkin ini jadi salah satu olahraga yang belakangan ini kamu sering lihat atau kamu juga terjun gitu. Ini olahraga paddle ya. Upload foto di lapangan dengan raket kecil dan dinding kaca. Nah, itu tuh paddle tuh. Jadi paddle ini merupakan olahraga raket yang biasanya dimainin secara doubles dan lapangannya lebih kecil dibanding tenis, juga punya dinding yang jadi bagian dari permainan. Nah, salah satu alasan olahraga ini gampang menarik perhatian adalah karena sifatnya yang social dan beginner friendly, teman Bro 2. Jadi kalau kamu tipe orang yang sebenarnya pengen olahraga nih tapi males olahraga sendirian, nah paddle ini bisa jadi pilihan. Karena kamu datang dengan teman, main bareng, kompetitif sedikit, ketawanya banyak ya. Terus setelah itu makan apa gitu ya, pasti nanti ujung-ujungnya pengen ke tempat lain gitu nyari makan, teman Bro 2. Dan ini yang bikin olahraga modern menarik, karena olahraga sekaligus social activity. Jadi tujuan awalnya mungkin mau sehat, tapi bonusnya ya dapat circle baru gitu, dan juga momen-momen baru bareng teman dan keluarga. Well, anyway teman Pro 2, ini agak disclaimer dikit gitu ya, dari beberapa yang aku baca kalau sebenarnya paddle ini tidak diklasifikasikan sebagai olahraga. Agak rancu dikit gitu ya. Kenapa nih? Karena ada yang namanya sports, ada yang namanya olahraga. Nah, paddle ini maksudnya ke sports teman Pro 2. Kalau olahraga kayak angkat beban itu termasuk olahraga karena kita mengolah raga kita. Jadi buat kamu yang pengen masuk fokus ke paddle gitu ya, pastiin dulu kalau raga atau tubuh kamu itu kuat dengan angkat beban terlebih dahulu. Jadi otot-otot kamu udah terdevelop nih, terus kamu udah kuat badannya ya kan, baru deh kamu bisa terjun ke sports yang bakal mengetes endurance tubuh kamu, teman Bro 2. Jadi mereka sports ini atau paddle ini bakal ngelatih yang namanya jantung kamu gitu ya, dan juga kelincahan badan kamu, fleksibilitas badan kamu. Tapi kalau misalkan badan kamu aja belum kuat nih, belum ada build muscle-nya, belum ada basic fondasinya, ini rawan banget nih teman Bro 2. Hati-hati karena ada banyak banget kasus orang yang paddle atau yang lakuin sports, doing sports, tiba-tiba tanpa tahu dulu nih basicnya harus mengolah raga dulu dengan angkat beban dan apa. Akhirnya mereka ada yang cedera, gampang cedera, bahkan ada yang sampai dapet tumor teman Bro 2. Yes, you heard it right ya, dari yang namanya olahraga paddle jadi kena tumor teman Bro 2. Kenapa tuh? Kalian tinggal search up aja ya gimana hubungannya, dan pastinya udah aku disclaimer kalau olahraga dan sports itu berbeda. So be careful teman Pro 2 ya.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa kita sebut BMKG, terdapat 10 wilayah yang masuk dalam zona duga aktif terjadinya gempa bumi. Posisi Indonesia yang terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik menyebabkan potensi bencana alam seperti gempa, gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor cukup besar. Beberapa bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia bahkan tergolong sangat dahsyat hingga efeknya terasa hingga ke negara-negara sekitar Nusantara. Hal sederhana yang bisa dipersiapkan apabila bencana terjadi adalah dengan memiliki pengetahuan gempa bumi yang baik, kenali lingkungan dan rute evakuasi tempat beraktivitas, serta siapkan tas siaga bencana yang berisi identitas, keperluan pribadi seperti

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Tutorial Tasiaga Bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Tasiaga bencana bisa kamu manfaatkan jika bencana tiba-tiba terjadi. Isinya apa aja sih? Ada yang tahu nggak?
2: Aku tahu. 1. Air minum untuk 3-10 hari. 2. Makanan untuk 3-10 hari. 3. Obat P3K. 4. Obat-obatan pribadi. 5. Lampu senter dan ekstra baterai. 6. Radio dan ekstra baterai. 7. Uang dan dokumen penting. 8. Baju, jaket, dan sepatu. 9. Peralatan serbaguna kayak peluit, sarung tangan, pisau, dan masker. 10. Pembersih higienis.
1: That's right! Bencana bisa terjadi kapan aja. Selalu prepare biar nggak keteter.

Balik lagi di Today's Recap teman Pro 2. Sekarang kita masuk ke olahraga yang kelihatannya kayak siapa yang bikin manusia sengsara begini. Tapi aneh banget ya teman Pro 2, masih banyak banget yang ikut tren olahraga atau lifestyle olahraga dan kompetisi gitu ya, lebih ke kompetisi juga gitu. Yes, namanya HYROX. Nah, HYROX ini menggabungkan lari dengan functional fitness. Jadi formatnya terdiri dari 8 kali lari 1 km yang diselingi 8 workout station kayak rowing, sled push, sled pull, burpee dan gerakan fungsional lainnya, teman Pro 2. Jadi you imagine lah ya, jadi beratnya dan juga capainya ini bakal kayak gimana gitu ya. Makanya banyak orang yang ngerasa sengsara, tapi aneh juga banyak banget teman Pro 2 yang ikut kalau udah ada yang namanya HYROX Competition. Jadi bukan cuma kuat doang, tapi kamu juga harus punya yang namanya endurance, teman Pro 2. Dan yang menarik, HYROX ini punya konsep kompetisi yang cukup inklusif karena peserta nggak harus jadi atlet profesional untuk ikut. Nah, itu salah satu alasan kenapa format ini menarik buat orang yang pengen punya target olahraga yang lebih jelas. Kalau biasanya motivasi olahraga kita itu aku mau sehat, kalau HYROX ini dapat motivasi baru, aku harus finish, teman Pro 2.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kretz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kretz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kretz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnie menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnie menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnie pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Houghton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnie memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnie, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnie merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnie tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnie pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele ke dalam bahasa Inggris.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Garong diangkot teman Pro 2, karena habis ini kita masih punya banyak banget olahraga-olahraga yang lagi happening banget, dan buat aku kasih tahu ke kamu semua jadi rekomendasi. Jadi tetap di sini aja teman Pro 2 di 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy. Oh iya, request lagu juga ya sampai jam 11 malam, aku masih tunggu banget teman Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Di tengah yang namanya kegonjang-ganjingan duniawi, teman Pro 2, kayaknya kita tetap butuh kewarasan ya. Waras jasmani, rohani, dan juga mental gitu. Nah, sekarang ini buat kamu teman Pro 2 yang ngerasa butuh banget olahraga, ya olahraga-olahraga ringan gitu ya. Karena siapa bilang gitu olahraga harus selalu ke gym, angkat beban berat, atau kayak lari sampai ngos-ngosan. Meskipun kamu punya jadwal padat, olahraga ringan itu justru bisa jadi kayak pilihan yang lebih realistis untuk dilakukan secara rutin, dan juga bisa ngebuat kita ya itu tadi sehat jasmani rohani gitu ya. Nah, pertama teman Pro 2, mulai dari yang sederhana aja. Bisa kamu mulai dengan jalan kaki 15-30 menit, stretching, naik turun tangga, atau kayak melakukan gerakan ringan di rumah yang udah bisa jadi awal yang baik. Jadi gak perlu langsung memaksakan diri dengan olahraga berat kalau emang tubuh itu belum terbiasa. Yang kedua, jangan lupa pemanasan ya. Luangkan beberapa menit untuk menggerakkan tubuh sebelum mulai berolahraga. Setelah selesai, lakukan pendinginan juga supaya tubuh ini bisa kembali rileks, dan ini juga ngebantu mengurangi yang namanya resiko cedera nantinya. Ketiga, manfaatkan juga waktu kosong kamu teman Pro 2. Lagi istirahat dari kerja atau belajar, coba berdiri, jalan sebentar, atau ngelakuin stretching daripada duduk terus-terusan. Kalau memungkinkan, pilih juga jalan kaki untuk jarak yang dekat daripada selalu menggunakan kendaraan. Dan yang paling penting, kalian harus konsisten ya. Itu lebih penting daripada yang namanya intensitas. Nggak perlu olahraga 1 jam kalau akhirnya cuma dilakuin cuma sebulan sekali doang. Jadi lebih baik olahraga ringan secara rutin sesuai kemampuan tubuh. So, teman Pro 2, jangan tunggu punya waktu luang baru mulai yang namanya olahraga. Sisipkan sedikit gerakan di tengah kesibukan kalian, karena tubuh juga butuh perhatian ya, bukan cuma deadline dan kerjaan.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Arus pecah bisa menjadi lebih kuat ketika gelombang angin sangat kencang, seperti saat angin darat tinggi atau ketika terjadi badai besar di lepas pantai jauh atau saat air pasang sedang rendah. Apabila terjebak dalam arus pecah, tetap tenang dan hindari berenang melawan arus. Tetaplah mengapung dan perlahan bergerak menyamping dari arah arus yang menyeret ke wilayah perairan dalam. Setelah terlepas dari arus pecah, segeralah berenang ke pinggir perairan. Bencana bisa terjadi kapan saja, selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok. Gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
0: Oh.
1: Heran deh.
0: Ya terus terus.
1: Dada juga sering sesek dok. Sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
0: Oh.
1: Kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan yang rutin.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azrael Timothy, teman Pro 2 ya. Dan sekarang kita masuk ke olahraga yang paling viral juga nih akhir-akhir ini, banyak banget yang ngikutin. Kalau tadi kita ngomongin olahraga yang bikin ngos-ngosan, sekarang kita masuk ke sesuatu yang kelihatannya lebih kalem, Pilates ya. Tapi jangan salah teman Pro 2, Pilates modern ini berkembang ke arah yang lebih atletik. Nah loh, gimana tuh? Bahkan ada tren atletik Pilates yang mulai banyak digunakan untuk mendukung performa pelari dan atlet hybrid, terutama untuk mengontrol gerakan, stabilitas, dan efisiensi tubuh. Kalau dulu nih awal-awal Pilates gitu ya, meskipun dulu banget gitu ya, Pilates pertama kali itu diciptakan oleh seorang pria ya, dan untuk tujuannya rehabilitasi tubuh gitu dan juga mental. Nah, waktu awal-awal Pilates kembali muncul gitu di masyarakat, kan banyak banget nih perempuan yang ikut Pilates gitu ya. Jadi ngomongin Pilates pasti hubungannya ke perempuan atau kecantikan gitu, estetik gitu ya. Jangan salah, sekarang banyak para kaum pria itu ikut yang namanya Pilates untuk melatih strength, mobility, core-nya mereka nih, atau perut nih, stability core, dan juga postur. Bahkan ada yang memperbaiki postur dan juga body control dari Pilates ini teman Pro 2. Dan ini cocok banget buat orang yang ngerasa aku pengen olahraga tapi gak mau setiap olahraga berakhir dengan perasaan kayak baru dikejar debt collector teman Pro 2 ya. Jadi ya sebenarnya Pilates ini gak segampang yang kita lihat juga gitu ya. Dan beberapa temanku yang udah ikut Pilates pasti ngomongnya ini lumayan berat juga gitu. Jadi yang paling basic juga nih dari yang aku baca-baca, kalau sebelum kalian nyoba yang namanya Pilates, kalian ya itu tadi angkat beban teman Pro 2. Karena kalau kalian udah angkat beban, rata-rata teman-temanku itu bilang Pilates itu jadi a lot easier karena gak terlalu berat, gak terlalu yang namanya ngos-ngosan juga. Jadi benar-benar Pilates ini nge-stretch tubuh kita dan juga ngelatih strength kita lebih lagi gitu teman Pro 2.

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk

0: sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.
1: Teman terbaik.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah, serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita

0: kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang. Biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
1: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
0: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Well, apapun olahraganya teman Pro 2, yang penting kita tetap sehat dan tetap waras ya di in this era. Jadi keep going what you're doing teman Pro 2, dan semoga kamu bisa nemuin olahraga yang paling pas buat diri kamu. Dan gak kerasa juga udah mau jam 11 malam, tangannya kurus pamit. Dari kawasan Metropolis Hamur 70 dan Pasar, aku Azriel Timot yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95.3 FM Pro 2 Radio Denpasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time. Bye-bye teman Pro 2.

teman Pro2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Pagi Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Program 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali. Teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Ya, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari Paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi, kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?

0: Rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar. Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih?
1: Cabut dulu, Mo. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Mih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal lah. Kenapa?
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening peraja.

saudaraku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Dipanjang luaskan dari kawasan Metropolis yang Hamburg 70 Denpasar. Good morning, Temu Pro 2. Kali ini kamu ditemenin aku, Meta Wulandari. Lagi. Semoga kamu gak bosan-bosan ya. Intinya selama berapa hari ke depan, pokoknya sampai tanggal 20 aku bakal nemenin kamu setiap hari. Itu aja intinya ya, Temen Pro 2. Dan Temen Pro 2, buat kamu yang kepo, kali ini kita bakal ngobrolin apa. Aku bakal ngasih updatean cuaca dan juga lalu lintas yang ada di kota Denpasar. So make sure jangan gonta-ganti frekuensi, cuman di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman Nasional ini juga dikenal dengan satwa orang utan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orang utan ke alam liar. Selain orang utan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orang utan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orang utan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time yaitu camp Tanjung Harapan, Kem Pondok Tanggui, dan Kem Pondok Leke. Ketiga kem tersebut memiliki raja orang utannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Ulandari dari Teman Pro 2. Buat kamu yang rencananya begitu ya akan beraktivitas di luar ruangan based on perakiran BMKG, kondisi cuaca di Bali secara umumnya dipredik berawan. Pun juga di depan mata kepalaku sendiri ya, kan ada jendela segede gambreng Teman Pro 2. Jadi aku bisa melihat betul, iya memang mendung berawan begitu ya. Kalau untuk suhunya sendiri 20-31 derajat Celcius dan untuk humidity tinggi Teman Pro 2 ya, berkisar 60-95%. Even sekarang kita masuk ke musim kemarau Teman Pro 2. Tapi kayaknya kalau udah masuk ke ber-ber-ber kayaknya bakal peralihan ke musim hujan begitu ya. Terus juga untuk angin sendiri, walaupun angin gak punya KTP ya, ini bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan sekitar 4-36 km/jam. Jadi buat kamu yang mau activity di luar ya, tetap nyaman ya, tapi ya begitu langitnya cukup berawan dan jangan lupa siapin payung ataupun jas hujan ya untuk jaga-jaga. Dan buat kamu juga yang punya aktivitas di kawasan pesisir, BMKG juga mengingatkan kamu semua adanya potensi gelombang cukup tinggi ya di beberapa perairan Bali. So stay safe, stay hydrated Teman Pro 2 dan selamat beraktivitas.

0: Bro, coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan hebat.
4: Teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua Amerika disebut sebagai benua merah karena suku asli benua Amerika adalah suku Indian yang senang melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Teman Pro 2, sekarang aku bakal ngisi updatean lalu lintas ya buat kamu semua yang hari ini akan berkendara begitu ya. Kita starting pun dari Jalan Hayamuruk deh. Biasalah kalau Hayamuruk okay ya, enggak ada tanda yang gimana-gimana teman Pro 2. Tapi memang di sini kalau kita melihat ya daerah di Pasar Grendeng ya, sudah pasti terpantau macet. Begitu kalau belum macet enggak sih, cuman ya begitu ya, padat ya. Terus kalau kita mengarah ke timur, kita melihat di daerah Tanjung Bungka juga aman nih ya. Di Hang Tuah sudah pasti di perempatan yang akan mengarah ke Sedap Malam, terus juga di pertigaannya itu yang akan mengarah ke bypass sudah pasti padat begitu ya. Lanjut lagi kalau ke agak utaraan sedikit, nah ini di perempatan Waribang Padanggala di sepanjang ruas jalan bypass Kurarai ini ya, dekat-dekat sini sudah pasti bakalan padat. Pun juga kalau kita mengarah ke perempatan Wer Supratman ini di simpang Tohpati itu ya, itu juga terpantau padat. Terus juga kalau di perempatan Gatsu ya teman Pro 2, sama juga nih, either itu Gatsu Timur, Tengah, Barat, sama aja ya, padat trafiknya. Tidak pagi siang sore ya, sudah katam betul pasti kalau memang kamu nak kodia banget ya. Pun juga kalau kita ke pusat kotanya banget, I mean like titik nolnya kota Denpasar begitu ya, so far di sini oke okay ya. Tapi kamu di sini juga harus bersabar dan hati-hati karena di sini juga masih ada perbaikan jalan begitu ya, utamanya yang di Catur Muka. Iya itu dia teman Pro 2 ya. Pun juga teman Pro 2 kalau kita melihat lagi nih, oke. Di Denpasar Selatan begitu ya teman Pro 2. Kalau Denpasar Selatan biasanya yang padat itu di mana ini? Oke, sudah pasti di daerah mengarah yang ke Teku Umar Sesetan. Nah, itu pasti padat. Dan di sini juga jalan PB Sudirman yang di perempatannya itu sudah pasti juga padat teman Pro 2 ya. Pun juga sama kalau di simpang Malboro, kapan simpang Malboro tidak penuh begitu ya. Sama juga kayak di Gunung Agung begitu ya, di Padang Sambian ini adalah salah satu daerah yang padat begitu teman Pro 2 ya. Jadi aku yakin kamu sudah katam betul gitu ya, ini daerah Gunung Agung, terus di Bulu Indah, terus di Mahendra Data Utara begitu ya. Mahendra Data pasti akan cukup padat trafiknya di pagi hari ini. Tapi gak apa-apa, kamu perlu hati-hati dan di spare waktunya sebelum kamu berangkat teman Pro 2.

0: Kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh itu, poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi gak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya, bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

Tahu gak sih? Halo teman Pro 2, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles Mackintosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Brurberry dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.

Kayaknya kita mau Pro 2 yang udah joinan dari tadi di RRI Pro 2 Denpasar. Sekarang teman Pro 2 ya, aku bakal ngezi update-an ya. Tapi nanti sih sebenarnya bukan sekarang ya. I mean like ya, just info aja teman Pro 2 ya. Nanti di jam 7 sampai jam 9 aku bakal ngasih info satu topik yang tentunya sangat relate ya dengan kehidupan kita semua. So make sure jangan gue ganti frekuensi di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Apakah kamu tahu?
1: Comoros atau Komoro merupakan sebuah negara yang terletak di ujung bagian utara selat Mozambik dan berada di antara Madagaskar dan Mozambik. Komoro adalah negara Arab terkecil kedua setelah Bahrain. Ibu kota negara ini adalah Moroni. Nama Komoro sendiri berasal dari bahasa Arab yang ini Kamar, yang berarti bulan. Bahasa yang resmi digunakan negara ini adalah bahasa Komoro, Prancis, dan juga Arab. Negara dengan luas 2.235 km persegi ini memiliki penduduk sebanyak 846,281 jiwa. Mata uang yang digunakan adalah Comorian Franc atau KMF.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Ini dia, aku bakal ngebahas satu topik yang relate tentunya dengan kita ya. 7 things you shall not do before 9 AM. Yes, ini adalah 7 hal ya, atau mungkin bisa lebih kali ya kita ngomongnya ya, selama 2 jam ke depan, hal-hal yang gak harus kamu lakukan sebelum jam 9 pagi. Kira-kira apa? Coba tebak dulu ya. Jadi buat kamu yang kepo kira-kira apa aja tuh, di sini aja ya di RRI Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Eh, nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP. Bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah seluk.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas ada gerobak di depan. Awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Jenderal Besar Sudirman akan selalu dikenang sepanjang masa. Kegigihannya dalam mengusir penjajah dari tanah air mengajarkan kita arti penting sikap berani berkorban demi NKRI. Salah satu kutipan yang beliau wariskan adalah jangan bimbang dalam menghadapi macam-macam penderitaan. Karena makin dekat cita-cita kita tercapai, makin berat juga penderitaan yang harus kita alami.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Mode, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh. Minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, ayo ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping crush jelly, Mode.
1: Hah? Minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana. Nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping crush jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk. Termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol. Tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak. Khas Indonesia.

Thank you Tebum Produ masih join di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Top things you should not do before 9 a.m. is the first one. Sebelum kamu ngopi, sebelum kamu betul-betul sadar, jangan sesekali buka m-banking kamu. Apalagi kalau semalam habis cekot lah, nongki, terus lupa diri sekarang tanggal muda. Yei, mentang-mentang ya. Karena pagi itu waktunya untuk membangun semangat, bukan menghancurkan mental kamu dengan ngelihat angka di rekening selepas kamu dengan embel-embel self-reward, teman pro 2. Gimana nih menurut kamu, teman pro 2? Setuju apa kagak nih ya? Oke, teman pro 2, kita juga masih ada informasi yang lainnya begitu ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang kepo nih ada apa aja di sini ya di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyur, sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan, yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.

0: Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen, ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
1: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.

Umumnya minuman bersoda yang akrab kita jumpai adalah merek-merek internasional bukan buatan Indonesia. Tapi siapa sangka, jauh sebelum merek internasional ternama ini memasuki Nusantara, Indonesia memproduksi minuman bersoda yang enggak kalah nikmatnya. Badak, nama merek minuman bersoda lokal yang usianya telah lebih dari 100 tahun ini, sangat melekat di hati masyarakat. Tepatnya pada tahun 1916, pabrik bernama NVH Fabrik Siantar ini berdiri di Pemantang Siantar dan memproduksi minuman cap badak. Gak kalah dengan perusahaan minuman bersoda internasional lainnya, pabrik ini menghasilkan minuman soda dengan varian rasa jeruk, anggur, salsa parilla, dan soda murni. Bagi masyarakat Medan, minuman cap badak ini udah sangat terkenal dan mudah dijumpai di restoran Tionghoa, juga di rumah makan Batak Toba. Kesegaran minuman yang juga populer di tanah Jawa ini akan lebih terasa saat dipadukan dengan dinginnya es batu. Enak juga ya.

Thank you teman Pro 2 MNC. Joinnya di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Teman Pro 2, kita masih ke base topik yang sama ya. Top things, apa ya, hal yang mungkin tidak kamu lakukan before 9 AM ya. Kalau belum siap secara mental, jangan dia langsung buka WhatsApp dan ngelihat pesan notif yang muncul paling atas. Boleh gak minta tolong sebentar? Ini belum jam kerja, jangan dulu begitu ya. Tapi mungkin ada juga teman Pro 2 yang menerima itu di jam kerja. I mean like selagi sanggup, okay, why not? Begitu ya. Karena kita semua

0: Siti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi